0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Segarkan pagi anda.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sarakan FM di tempat anda.
1: Dan pastinya Sarakan FM dapat diikuti menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik.
0: Ya betul, jam yang ketiga Ganor sudah ya.
1: Ya, tak
0: terasa. Alhamdulillah,
1: terasa
0: betul. Untuk anda yang sudah sampai ke tempat kerja, selamat bertugas. Jangan lupa ambil sarapan pagi.
1: Aura positif tu.
0: Ganor, saya sebenarnya suka tengok apa ni, kalau ada pekerja-pekerja atau kawan-kawan yang bawa bekal ke pejabat kan.
1: Oh ya. Ya betul, Kak Nur pun kagum juga dengan kesempatan mereka. Ya, dan Kak Nur mau juga begitu.
0: Tapi kadang-kadang kita bawa bekal-bekal juga Kak Nur.
1: Ya,
0: bekal kita perlu.
1: Tapi kadang-kadang selera kita tu kan, kebetulan mau makan ini, mau makan itu.
0: Nah betul. Jadi untuk itu, kepada anda yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Kami ucapkan untuk anda sekali lagi yang berada di rumah juga, untuk seluruh rumah. Doakan juga semoga sehat walafiat selalu, menjaga keluarga, merupakan tulang belakang keluarga kan Kak Nur.
1: Tahniah kerana anda adalah wanita yang hebat ya.
0: Dan kita kongsi untuk anda ini di info seterusnya.
1: Okey, ini mengenai Markas Angkatan Bersama 2 MKATB 2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation atau CIMIC MKATB 2 pada 20 Jun sebagai menyokong aspirasi Plan Strategik Pertahanan Negara PSPM 2026 sehinggalah 2030. Di mana di dan juga anda pendengar di mana juga berada, program CIMIC ini akan diadakan di dataran Bombol Sandakan bermula seawal pukul 8 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat ya. Jadi antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah pameran ketenteraan, pengambilan askar watan ya, pengambilan pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan dan pengambilan pasukan simpanan tentera udara, pemeriksaan kesihatan dan penyampaian sumbangan kotak rezeki selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Jadi kepada orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan program CIMIC MKATB 2 ini ya.
0: Ya, bertempat di dataran Piazza Square ya, pusat bandar Sandakan Kak Nur kan. Dengan lepasan peluang ini dan banyak peluang pekerjaan yang turut diadakan sempena dengan program ini berlangsung. Itu dia. Kita kongsi untuk anda 8.30 pagi.
1: Kita akan berkongsi dalam diary sana sini.
0: Lain terus Sandakan FM
1: bersamamu.

0: sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: 8.30 pagi sekarang ini, seperti biasa Isnin hingga Jumat, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk berkongsi acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, 11 Jun 2026. Jadi Ikhleh, kita bersama dengan rakan kita di Tawau, kita ada Anne. Hai Anne, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Hai, pagi kawan-kawan.
1: Lepas tu di Keningau kita ada Aida. Hai Aida.
3: Hai juga.
1: Dan di Sanakan kita ada Didi. Morning Didi.
4: Morning. Double E, Clay dan juga Edwin and dan juga Aida. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
1: Okay. Baiklah, kita bermula bersama dengan Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
2: Terima kasih Edwin dan juga Ikhleh di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini, 11 Jun 2026, perkongsian dari Tawau FM, sesi pilihan anda. Hanya satu makluman berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, bermula 8 pagi tadi sehinggalah 4.30 petang ini. Satu makluman dari Tawau FM, sesi pilihan anda, dan jangan lupa untuk anda yang berada di sekitar Tawau, boleh datang menderma darah di tabung darah Hospital Tawau bagi melaksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari Tawau FM. Saya sempilian anda terus ke Sandakan pula bersama dengan Didi. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM, bersamamu untuk diari Sana Sini pagi ini 11 Jun 2026 berlangsung majlis penyerahan bantuan kewangan mangsa kebakaran Kampung Bahagia bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan bermula pukul 8 pagi tadi ya. Dan itu saja yang dapat kita bawakan untuk pagi ini dari Sanakan FM bersama terus bersama dengan Aida pula di Keningau FM. Hebat syoknya. Silakan Aida.
3: Ya, baik. Terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, hebat syoknya. Okay, ada dua bahan perkongsian pagi ini. Sedang berlangsung ketika ini kejohanan bola jaring kategori 12 tahun ke bawah MSSD Keningau untuk tahun 2026. Berlangsung pagi ini sehingga pukul 5 petang nanti. Bermula hari ini hingga hari esok, 11 hingga 12 Jun 2026. Kejohanan ini berlangsung ya, diadakan bertempat di Dewan SMK Apin-Apin Keningau. Dan untuk info bersama, sebanyak 16 pasukan daripada 8 zon di daerah Keningau akan menyertai kejohanan ini dengan penglibatan iaitu seramai 350 orang atlet dan 48 orang pegawai serta 80 AJK pelaksana. Dan untuk bahan dari kedua dari Keningau FM, ini berkenaan dengan kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan pada bertempat di Pejabat LIJS No. 1 bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Okey, jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM. Hebat syoknya. Kita terus saja bersama dengan rakan seterusnya dari Sabah FM. Bagus. Bersama dengan Ikhleh dan juga Edwin, silakan.
2: Ya, terima kasih Aida. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 9 pagi nanti berlangsungnya perasmian majlis apresiasi pengurusan sekolah MAPENS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2026 yang dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, yang dijangka akan menyempurnakan majlis ini di Dewan Sipadan 3 Sabah International Convention Center SICC.
1: Okey, 12 tengah hari pula akan berlangsungnya majlis perasmian program InScan Masterclass Sabah 2026 bertempat di Dewan Kesenian Islam di Membakut.
2: Okey, dan juga pukul 7 hingga pukul 10 malam nanti berlangsungnya juga majlis perasmian Matrix Show iaitu Algoritma Lokal Pelajar Tahun Akhir Teknologi Seni Visual iaitu sesi 2025-2026 di UMS.
1: Okey, ini pelajar-pelajar tahun akhir lah kan, akan membuat projek tahun akhir mereka.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih rakan kita di Tawau. And okey, Ketua Anne, macam kurang sihat suaranya.
2: Macam susah lah. Semua dan batuk-batuk.
1: Tapi tetap juga berjuang di udara ya. Okey, Didi. Terima kasih, Didi.
4: Terima kasih, Edwin, Claire.
1: Dan juga Aida di Keningau. Terima kasih, Aida.
3: Terima kasih.
4: Cepat sembuh, Anne.
1: Semuanya.
2: Cepat sembuh, Anne.
3: Cepat sembuh, Anne.
1: Bye-bye.
4: Bye.
3: Bye. Bye.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersamamu.
2: Terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di sandakan FM.
4: Ivo, seperti biasa jam yang keempat kita ada segmen
5: teka-teki, teka-teku.
4: Kalau anda masih ingat lagi teka-teki kita minggu lepas, keluar ya.
5: Apa juga benih? Lain dunia ini kan.
4: Betul. Banyak binatang.
5: Iya. Banyak binatang.
4: Binatang apa? Dari kecil sudah tua.
5: Binatang apa dari kecil sudah tua?
4: Coba kalian sekali lagi, banyak binatang. Macam yang aku dengar yang ada kan? Pada suatu hari.
5: Okay. 1, 2, 3. Okay. Banyak binatang. Binatang apa yang dari kecil sudah tua? Satu macam dah aci kan. Okey, sekali lagi.
4: 3, 4.
5: Banyak binatang. Binatang apakah dari kecil sudah tua?
4: Itu dia hikayat cerita apa ni dulu. Contohlah kan Ganor ya. Suka kita tengokkan apa tu cerita kartun dulu ni. Kalau kan masih ingat masa kita ada perhimpunan bulanan, ditayangkan kartun dulu tu kan Ganor.
5: Ya, betul. Suara-suara yang 50-an pun best kan?
4: Kan Sang Kancil yang apa tu bersama dengan Sang Buaya dan Kerbau. Itulah dia zaman kanak-kanak kita ya. Baiklah, dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda info-info semasa seterusnya. Apapun, jangan lupa terus sertakan salam-salam anda bersama kami di Sandakan FM
5: bersamamu.

0: Malik Jeleganor bersama dengan Shakira dan juga Bruno Boy dengan lagunya Die Die, lagu tema FIFA World Cup 2026 ya.
1: Ya, dan pastinya kalau ada World Cup adalah Shakira ya.
0: Ada Shakira, itu dah. Zamina Mina lagu-lagu popular yang mencecah bilion viewers di YouTube Kak Nor.
1: Ya, betul. Dan kita mengalu-alukan sebenarnya kehadiran rakan penolong jurutera kita yang ya, baru ya. Dan mungkin ada di antara pendengar kita ya. Ada sudah. Orang punya juru teknik baru ni.
0: Ada sudah. Kalau sebelum ni Abang Nizam, Abang Encik sudah berpindah ke Tawau. Dan kali pula orang Tawau pula kita tarik ke sini pula.
1: Dan bersama dengan penolong jurutera kami iaitu Hasbi Salamat.
0: Betul ya. Abang Hasbi. Santai Abang Hasbi ya. Okey. Dan Kak Nur, kita mau cerita juga bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk pagi ni Kak Nur berkenaan dengan panggilan.
1: Pasal panggilan ni terutama sekali keluarga kita yang berkunjung ke rumah kita dan cerita orang lain ni pasal keluarga ya. Dan kalau Kak Nur ya yang sudah berkeluarga ni, datanglah kakak Nur ya. Kakak-kakak Kak Nur lah yang datang ke rumah ya. Diorang tidak akan menyebut nama tau.
0: Okay.
1: Orang lama-lama ni dia penuh dengan sopan santunnya.
0: Betul.
1: Contohnya lah macam suami Kak Nur ya. Apabila kakak yang nombor 4 tu datang, contohlah yang nombor 5 datang, dia akan kalau dia cakap assalamualaikum, nama anak yang paling sulung. Macam Kak Nur, anak yang paling sulung tu panggilannya Anik. Okey. Assalamualaikum Bapak Si Anik. Begitu. Dia tidak sebut nama. Tapi itu part Kak Nur dan Didi pula.
0: Kak sama juga.
1: Ya. Siapa yang disebut?
0: Mamaku.
1: Yalah.
0: Kalau macam dia terpulang kepada macam kawan kepada kawan ni lah. Kalau macam mamak kawan saya, jadi mamak si Didi begitu. Kalau macam adikku pula mamak si Acai.
1: Betul-betul.
0: Begitu.
1: Itu terpulang pada kawan-kawan ya.
0: Kawan-kawan. Mamak si Anik.
1: Ya. Tapi kalau adik-beradik Kak Nur memang dorang sebut anak yang sulung.
0: Anak yang sulung.
1: Tapi kalau yang kawan-kawan dorang ni mungkin macam yang Didi cakap tu ya.
0: Itulah dia ya. Jadi itu apa dia orang kata budi bahasa
1: budaya kita. Tapi sebenarnya budi bahasa ni bermula dari rumah ya.
0: Betul, semuanya bermula dari rumah.
1: Macam Kak Nur mungkin cara ungkapan berkata-kata ni memang apa yang Kak Nur bercakap di pejabat
0: rumah,
1: ni
0: samalah. Sama. Di rumah di pejabat tu sama sebenarnya ya.
1: Cerminan
0: sebenarnya. Tiada berbeza di rumah lain di pejabat lain.
1: cerminan juga.
0: Itulah dia. Jadi melentur buluh biarlah dari
1: rebungnya.
0: Ya, itu kami kongsi untuk anda pagi ini. Sebentar lagi terus terbawakan untuk anda utama 9 pagi. Jangan lupa teka-teki seketika nanti di Sarakan FM
1: bersamamu.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Bersama Puas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopyuvosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
0: Masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

hingga 11 pagi.

0: bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia. Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1. Juga persembahan langsung di RTM Click. Juga menerusi live FB Salakan FM. Juga menerusi TikTok Salakan FM.
0: Juga bersama dengan Didi dan Kak Noor ya. Okey, dan kita bawakan untuk anda ketika ini jam yang keempat. Seperti biasa, kita ada segmen
1: Teka-teki.
0: Itu dia. Sekali lagi Kak Noor,
1: Teka-teki. Lambatkan keluar.
0: Dan ini di antara teka-tekinya. Anda boleh tengok Facebook sekarang.
1: Okey. Binatang apa dari kecil sudah tua?
0: Dari kecil sudah tua. Dan untuk ada yang berjaya menjawab dengan betul.
1: Kita dengan betul kita dengarkan ya.
0: Bolehlah kartun kan.
1: Dan
0: untuk anda yang berjawab menjawab dengan betul, kita akan berikan peluang untuk anda tunjukkan ucapan anda secara live untuk pagi ni. Dan mungkin juga ada permintaan lagu anda kita tunaikan ya.
1: Dan kepada anda yang menyambut hari kelahiran ya, selamat menyambut hari jadi untuk anda ya. Jadi happy birthday to you. Selamat hari jadi.
0: Macam mati terpulak aku kan.
1: Kita cuba ni.

0: Yes, tadi.
1: Jadi Kak Nur tadi guna loton kan?
0: Betul. So, highlighter.
1: Happy birthday to you.
0: Menangis tau. Apa pun jangan lupa meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 dan 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmat, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Sekali lagi teka-teki dia Kak Nur.
1: Soalan teka-teki, binatang apa dari kecil sudah tua?
0: Dari kecil sudah tua. Kami selepas ini 0896685 ataupun 671185. Ya, jom kita lain dulu lagu. Ini dia bersama dengan Ivan Seventeen.
1: Jangan paksa rindu.
0: Ya, jangan dipaksa. Apapun yang terus salahkan FM
1: bersamamu.

0: amboi Kak Nur kalau berjoget boleh tahan.
1: Sekurang-kurangnya macam keluar juga perlu.
0: Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Dan sekali lagi Kak Nur, kita bersama dalam segmen
1: Teka-teki, teka-teki.
0: Ya, kita ada ucapan dulu ni daripada kawan kita di Facebook Salakan FM. Terima kasih kawan-kawan. Jadi kita ada Adi 32 ucapan untuk Suri Adi, Adi, Damams, Sarah dan semua kenalan. Jom lain Salakan FM bersama kamu. Selamat pagi baru untuk Normala Anwar Sabtu ini di Checkpoint.
1: Okay. Selamat pengantin baru
0: Haja Halijah Hamzah. Assalamualaikum Mami Jun. Assalamualaikum katanya Muhammad Syahir Hasbi Rosli, Aini Halid, Bia Bia, Dino Crystal. Kakak tahu siapa ni? Sianun ni.
1: Siapa?
0: Muhammad Syahir Hasbi Rosli ni.
1: Mana orangnya?
0: Zafira, dia pakai nama anaknya.
1: Oh iya, Zafira.
0: Zafira.
1: Okey, terima kasih Zafira.
0: Itu dia, terima kasih. Baiklah untuk anda yang mendengarkan kami, Didi dan Kak Nur di kenderaan anda ketika ini, terima kasih. Sama-sama memandu dengarkan Serangan FM, info-info semasa kita kongsi untuk anda.
1: Yang berada di pejabat tu, yang bertugas di mana juga berada ya. Semoga hari ini membawa kebahagiaan kepada kita semua.
0: Amin.
1: Dengar Kak Nur, dengan Didi, dengar Didi senyum ya.
0: Senyum satu sedekah.
1: Ya, aduh betul. Nama Mak Si Didi.
0: Baiklah, dan ini teka-teki kita tadi. Binatang apa yang dari kecil sudah tua? Ada yang menjawab di WhatsApp Sanakan FM. Tapi untuk pengetahuan anda, kita bacakan jadi WhatsApp. Tapi kita nak tahu jawapan dunia betul atau tidak. Kecuali mereka hubungi kita di konti.
1: Ya, betul. Jadi dia macam gantung kan di.
0: Betul.
1: Tapi kalau anda yang betul-betul yang ingin tahu jawapan anda betul atau tidak, boleh buat panggilan kami sekarang ya. Taliannya di
0: 668-568-671-1856. Betul surah Kak Nur.
1: Belirik tu kan yang kedua tu. Nampak Kak Nur.
0: Okey, ini dia. Kita ada Mika. Jawapan Mika, burung hantu.
1: Burung hantu ya.
0: Betul kata Kak Nur, burung hantu.
1: Burung hantu. Betul kah tu? Betul kah tu? Gitu. Kejap kan?
0: Kejap betul pula. Okey, itu jawapannya burung hantu. Idang Zara, assalamualaikum. Selamat pagi. Salakan FM dari Kampung Karamunting. Jawapan dia mentadak.
1: Mentadak?
0: Ya.
1: Oh, mentadak. Kita dengar bunyi ini. 1, 2, 3.
0: Aduh, Kak, mentadak ni kan enggak. Kalau macam dulu masa kecil-kecil lah kan. Mentadak ni aku pernah pegang lagi. Tapi kalau yang anak-anak lah. Yang sudah besar tu seram aku, Kak.
1: Dia rupanya macam mana? Cuba gambarkan dulu mentadak ni.
0: Berkungfu mentadak. Long fun.
1: Long
0: dia pandai kalau dia diserang macam ada musuh, dia akan kembangkan dia punya sayap dan tangannya tu dah macam kungfu tu begini.
1: Oh, ada yang macam digambar tu.
0: Nah,
1: ya kan yang emoji tu.
0: Panggil Jun Kak.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Begitulah dia mentadak ya. Okey, itu jawapannya. Dan ini pula daripada Salman di Landscape. Jawapan dia burung kakak tua.
1: Burung kakak tua.
0: Pap pap
1: hinggap di jendela.
0: Pap pap pap pap.
1: Tapi betul atau tidak? Boleh buat panggilan ya.
0: Kita juga ada Hai Didi dan Kak Nor. Daripada Putri Maisara. Cerita-cerita selalu. Okey, Herlina Kasim dari Batu 19. Nak jawab teka-teki dia ni. Biarkan apa yang mula dari kecil sudah nampak tua. Jawapannya burung kakak tua, dia bilang. Betul ke tidak ni burung kakak tua ni ya?
1: Tapi telefon dulu.
0: Ya. Ada
1: kan tahu. Rindu dia sama aku ni.
0: Sama kamu rindu dia.
1: Betul. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hari ini dia ceria. Minggu lepas kakak seorang dia dah ceria. Dia bilang si Didin dah ada.
0: Aduh ya, kata Kak Anwar tu si Wan carinya.
1: Dah. Dua-dua kamu. Kamu terlepas. Okey, Batarai. Batarai.
2: Kutub diketahui ulang mendatang. Wow. Yang dinanti.
0: Wow.
1: Pengantin baru lah begitu. Prapak bubung-bung. Prapak bubung-bung.
0: Okey, okey, okey. Teka-teki dia tadi tu, Watarai. Ah, berdatang apa yang dari kecil nampak tua?
2: Mm-hmm. Burung kakak tua.
0: Sehabis?
2: Hinggap di jendela.
0: Mm-hmm. Lagi?
1: Lagi.
2: Nenek sudah tua.
0: Okay, last.
2: Giginya tinggal dua.
1: Iya. Adakah dia betul?
0: Ya, Kak Noor.
1: Ada yang baru, Kak? Ada yang baru, kan? Yang anu ni kan? Yang ini. Yang ini.
0: Di drum roll.
1: Ya, di drum roll lah. Ai, mencari kita, kan?
0: Chill di bawah.
1: Iya. Oh, yang ini, kan? Okay. Betul, betul kan je. Satu, dua, tiga.
0: Alhamdulillah. No, alhamdulillah dah, Kak Noor. Ah.
1: Macam mana anda, no? Betul. One and only buat panggilan.
0: Kan. Sebab gambaran tu ada sudah sebenarnya. Mark Cirek di Facebook dia pun jawab burung kakak tua. Betul itu burung kakak tua.
1: Yeah.
0: Cuma kita nak berborak-borak dengan anda sebenarnya.
1: Yeah.
0: Batarai, salam untuk siapa ni?
1: Okey, Batarai, teruskan Batarai.
2: Salam ini.
1: Hai.
2: Buat Kak Noor yang
1: berbaju merah. Ah, berbaju merah?
0: Wow.
1: Wow.
2: Begitu anggun sekali.
1: Wow.
0: Ayo, untuk Kak Noor juga.
1: Hai. Untuk Kak Noor saja.
2: Didi yang tersayang.
1: Ui.
2: Balik tahun yang...
1: Aha.
0: Alay. Terima kasih, Batarai.
2: Ketawa mu baik tu, Didi.
0: Tak boleh aku lawan ketawa mu. Ketawa orang orang kaya. Macam mana tu?
1: Macam mana ketawa orang kaya? Begitu kah?
0: Begitu kah? Lebih
1: kurang. Kesian bahawa dia ni ikutan aturan juga kau ni, Didi.
0: Ya, wakak.
1: Kesian.
0: Sepertinya kan budak baik. Okey, yeah. Batarai, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu satu jawab.
1: Jadi sekarang ni ada teka-teki yang baru, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Okey.
0: Apa yang lebih kecil dari kuman?
1: Bukan yang kedua.
0: Teka-teki yang kedua.
1: Oh, yang kedua. Alat anu pula, tetaip sedang anu.
0: Itu apa kan, Noor?
1: Anu, banyak-banyak anu.
0: Oh, itu. Boleh juga lah, kita bagi itulah.
1: Itulah kan?
0: Boleh. Okey, banyak-banyak charger.
1: Banyak-banyak charger. Charger apa yang suka main-main?
0: Charger, tahu kan charger kan, Noor?
1: Ha?
0: Tahu kan charger?
1: Tahu berapa.
0: Nah, mustahil belum tahu kan?
1: Ada sudah kata di, anu, di situ?
0: Ada.
1: Sudah.
0: Coba kita cek dulu. Ah, itu teka-teki dia. Banyak-banyak charger.
1: Charger apa yang suka main-main?
0: Lain pada kita mencas. Kalau saya ada pengalaman pasal charger ni tahu.
1: Oh ya.
0: Sudah aku cas bahkan Noor satu jam balpon ku. Rupanya anda hidup plak.
1: Itu di tempat Kak Noor kah atau di rumah?
0: Di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Apa perasaan ku masa tu Kak Noor?
1: Ya, masa tu kan menunggu sudah orang kan deh. Lepas tu maklumat semua ada di dalam ni.
0: Itu dia ya.
1: Sedih kan?
0: Ah, sedih. Memang ya, sedih.
1: Pandai kan cepat kau kan mencari bata. Oi, gitu lagi.
0: Selamat pagi dan selamat tugas je berdua dari Beluran. Kita kini cuaca terang dan panas, semoga sampai ke petang katanya ya.
1: Dan untuk maklumat anda ya, menurut Met Malaysia, di mana cuaca di kesemua daerah ya, Kinabatangan, Sandakan, Beluran, Telupit, Tongod, semuanya cuaca sama.
0: Ya.
1: Kan di pagi dari ni. Pagi hinggalah ke malam sama saja.
0: Betul. Pagi dilamakan tiada hujan ya, dan petang dan malam ribut petir di beberapa tempat.
1: Hafal kau kan?
0: Ya.
1: Ya.
0: Inspektor Yasir dari Pilih Salakan. Terima kasih mendengarkan Salakan FM. Jom kita lain dulu lagu ini bersama Wenches Junior.
1: Okey, bakal kau.
0: Pemenang tempat ketiga bintang Salakan FM 2023.
1: Weh, ingat kau tau. Weh, otak kan bagus kan?
0: Kalau teka-tekinya sekali lagi.
1: Banyak-banyak charger. Charger apa yang suka main-main?
0: Ya, telefon kami selepas ini. Lain terus Salakan FM.
1: Bersama.

0: Abah, siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
4: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Tika Bulong bukan suka-suka. Ya, kadang-kadang satu perkara tu dilakukan bukan suka-suka. Ada sebabnya. Kan?
1: Biasalah betul kan?
0: Selamat pagi untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM. Masih bersama dengan Didi dan Kak Nur. Di mana RTM Unified TV merupakan penyiar rasmi untuk World Cup 2026 dan akan terus menyiarkan ke semua 104 perlawanan Piala Dunia. Itu dia. Dan kita ada kongsi juga untuk anda pagi ini. Salam seluruh sekitar Fatmawati. Selamat. Semoga strategi syariah ceria selalu untuk semua dan juga KPS Sabin Kangut. Selamat pagi, selamat bertugas jumpa dua dari Beluran. Terima kasih. Apologize. Hai Didi, Kak Nur, saya Sima ataupun Red dari Batu 16. Selamat pagi, salam kepada kawan-kawan. Selamat bekerja, terutamanya di Suitec ke gudang Batu 16 yang sekarang kemas-kemas barang, mau cek stok.
1: Okey, hati-hati bekerja ya, bertugas.
0: Dan kita masih lagi bersama dalam segmen kita
1: teka-teki.
0: Dan Kak Nur, sama-sama kita menantikan panggilan kita 089-668-568 dan juga 671-185. Kalau aku tengok kau, Kak Nur, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, teka-teki dengan tadi Kak Nur sekali lagi.
1: Okey, teka-tekinya adalah banyak-banyak charger apa yang suka main-main.
0: Ini ada macam yang berfikir-fikir, orang charger apa ni? Yang memandu pun berfikir charger apa ni kan? Teka-teki Kak Nur sama
1: ini. Tapi masih pakai anu kan, spek kan aku di sini.
0: Ya. Cikgu-cikgu baca kemur ni. Charger apa tu? Malah dan ini dia penyelarasan harga runca petroleum 11 Jun bermula hinggalah 17 Jun. Di mana penetapan harga runca ini bagi tempoh seminggu untuk RON 97 kekal dengan harga asal, RON 95 tanpa subsidi juga kekal dengan harga asal, RON 95 bersubsidi kekal dengan harga asal. Begitu juga dengan petrol, bagi diesel Semenanjung Malaysia, diesel bersubsidi dan juga diesel untuk Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan juga kekal dengan harga asal. Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan seimbang untuk memastikan rakyat terus dilindungi sambil mengekalkan pengurusan kewangan negara yang bertanggungjawab serta menjamin keterjaminan bekalan bahan api negara.
1: Ya. Jadi terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Click dan juga di medsos Sandakan FM, FB dan TikTok.
0: Ya, kawan-kawan siapa kawan-kawan TikTok masih ada sama kita Kak Nur?
1: Okey, yang bersama-sama kita ketika ni Kar ada. Ya, kita juga ada ini tulisan ni Kak Nur tak faham. I want to refer with my boss. Okay Sam, terima kasih Sam ya bersama Sandakan FM. Michael juga bersama dengan Ustaz Abdullah. Terima kasih Amrudin. Amrudin juga bersama ya. Mimi Nini Lam, terima kasih Lam bersama-sama Sandakan FM. Azmi juga ada. Anissa Jab juga ada ya. Dying Gilias. Paraquat juga ada ya bersama Sandakan FM. Terima kasih bersama kami ya. Car Wash juga ada. Jadi Didi pergi sana lah ya.
0: Di mana Car Washnya?
1: Okey, di mana Car Washnya?
0: Okey, ini kita ada Saiful Baharin pula. Selamat bertugas, saya berdua katanya. Salam untuk kawan-kawan sekerjanya yang mana berada di Bandar Prima ketika ini ya. Hati-hati, semoga dipermudahkan urusan anda di semua bersama-sama dengan kawan-kawan dan juga tugasan anda di luar sana ya.
1: Iya. Jadi ada lagi yang menjawab ke ini?
0: Iya, ada di Facebook dan di WhatsApp Kanor. Seterusnya ini tadi ni, diorang baru jawab burung kakak tua ni. Betul, sana ni burung kakak tua ni. Majis Rahman. Siapa lagi tadi tu? Muhammad, betul lah tadi tu. Sudah si patara jawab ya. Okey, Salman. Banyak charger apa yang suka main-main? Dia bilang power bank.
1: Power bank? Power bank.
0: Macam mana tu Kak Lor?
1: Tak tahu lah. Adakah? Nasibkan ada. Kan?
0: Power bank. Jumpa lagi Salman.
1: Peranan mu kan pentingnya kan anu tu, eye contact tu.
0: Berhenti usah mata ya.
1: Habislah. Okay. Belum lagi yang terbalik-terbalik.
0: Malah jom kita lain dulu lagu ni bersama dengan Charles Swift. Ini dah The Fan of Affiliate untuk anda.
1: Sandakan FM
0: bersama Moa.

0: The Fed of Affiliate bersama dengan Taylor Swift. Dan jangan lupa sekali lagi meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset asli keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma.
1: Okey, bersama kami di Sandakan FM bersama dalam segmen Teka Teki, Teka Teku. Ada parang.
0: Bala dan cuaca pagi ni pun cerah nampaknya kan?
1: Alhamdulillah.

0: nampaknya tidak terjawab.
1: Yeah.
0: So kita bawa ke minggu hadapan ya, Dik.
1: Charger apa yang suka main-main?
0: Ya, yeah, banyak-banyak charger apa yang suka main-main.
1: Itu dia, ya. Lagi satu kita ada salam daripada Jojo Kacak. Salam untuk saudara Izzat Khusyairi. Hati-hati naik Gunung Kinabalu. Jangan buang sampah sebarang di atas sana. Ada pesanan hero masyarakat, ya.
0: Ya, betul.
1: Jangan buang sampah. Naik gunung ni, pergi hiking semua ada SOP dia, Kak Nor. Ya.
0: Kemudian kalau kita ikut petua yang orang dulu-dulu, perlu juga, ya. Kita jangan buat dia macam sembarang lah.
1: Yalah,
0: suka-suka hati.
1: Perkara yang tak elok lah, kan, Kak Nor. Itu dia. Apapun, nampaknya tugas kami berakhir di sini. Sekali lagi, terima kasih untuk anda semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagu telefon kami sediakan untuk anda dan juga malam semasa yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama.
0: Iya. Terima kasih buat penolong jurutera kami, ya. Hasbi Salamat, ya. Dan juga, ya, Duta VMAX kita, ya.
1: Karin,
0: Salma, dan juga Salma, ya.
1: Silence, terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Selepas ini anda akan ditemani selama satu jam dalam segmen
0: Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
1: Saya Didi
0: dan Kak Nur.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siaran. Dan jangan lupa lepas ini bersama Zoom Abang Syaf dan santai bersama DJ NY.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Okay, bye-bye.

acara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

0: Sandakan FM. Sandakan FM. 90.1.
1: Yes, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih terus bersama kami di Sandakan FM. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Zoom. Ku jaga.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua. Segmen Zoom bersama dengan Abang Syaf di sini bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey. Selamat meneruskan tugas buat kawan-kawan semua. Pastinya sedang sibuk sekarang ni buat itu, buat ini kan. Tapi juga ada kawan-kawan kita yang bercuti. Yang mana bercuti itu, selamat beristirahat dan selamat meluangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Baik, Syaf akan ke sekawan kamu sampai pukul 3 petang nanti. Dan pastinya ada banyak info dan juga lagu-lagu hiburan kita akan bawakan untuk 4 jam ini, okey? Jadi kamu boleh terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Zoom Sanakan FM bersamamu.

Yeza, luaskan environment mu bersama Abang Syaf. Geng, alhamdulillah keadaan cuaca pun dalam keadaan cerah ni di bumi sandakan. Nah, kita harapkan cuaca yang baik ini akan berterusan hingga ke malam nanti. Ini kalau mau cuci kain senang hati, mau cuci kereta pun senang hati kan. Sibuk mana pun kita, pastikan kita punya kebersihan kita kena jaga. Nak kiralah di mana pun, di rumah, di dalam kenderaan maupun di tempat kerja. Okey, baik, ini Syaf mau kasih kongsi penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Untuk RON 97 kekal dengan harga RM4.35 seliter, RON 95 tanpa subsidi juga kekal pada harga RM3.72 seliter. Untuk RON 95, Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter dan untuk petrol bersubsidi kekal dengan harga RM2.05 seliter. Okey. Untuk diesel pula di Semenanjung Malaysia juga kekal dengan harga RM4.67 seliter. Diesel bersubsidi kekal pada harga RM2.15 seliter dan untuk diesel Sabah, Sarawak dan Labuan kekal dengan harga RM2.15 seliter. Di mana Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan seimbang untuk memastikan rakyat terus dilindungi sambil mengekalkan pengurusan keuangan negara yang bertanggungjawab serta menjamin keterjaminan bekalan bahan api negara. Baiklah, info ini juga kami ada kongsi di Facebook Senakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Okey, layan terus Senakan FM bersamamu.

0: biasa di check-in okey. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
2: Maksudnya
0: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili lidah dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Semestinya hanya di TV OK.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Let's go!

0: Yeza, Zoom 11.3 bersama Abang Syaf. Okey, geng. Piala Dunia 2026. Dubdap. Tak payah dubdap. Besok kita bakal saksikan perlawanan pembukaan di antara Mexico menentang South Africa pukul 3 pagi esok. Okey, perlawanan pembukaan untuk kumpulan A dan perlawanan kedua esok kumpulan A, Korea Republic menentang Republic Czech pukul 10 pagi. Di mana mau tengok? Jangan risau, geng. Ini kali kami payung lagi Piala Dunia. Kamu boleh saksikan menerusi saluran sukan RTM, juga boleh saksikan di TV OK, dan juga boleh saksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Yang penting, semua perlawanan ini boleh ditonton secara percuma. Betul, geng. Ini bukan main-main. Bukan yang mock scam itu ini. Bukan. Betul-betul RTM menyiarkan Piala Dunia 2026. Ha, jadi, yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, kamu boleh mau turun sekarang secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery. Tak kiralah kamu berada di mana pun. Di rumah kah? Di dalam kenderaan kah? Di tempat kerja kah? Di kedai makan sekalipun, kamu boleh stream secara langsung Piala Dunia bersama kami di RTM Click. Okey? Jangan kasih lama. Kita mau kasih semangat lagi Piala Dunia kali ini bersama dengan lagu tema Piala Dunia 2026. Ini dia Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Layan terus Seragam FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

lagu daripada Fik dan Akim, Mesti Ada Cinta. 11.42 minit pagi. Terima kasih semua terus setia bersama kami di Sarangkan FM. Bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, ini berkenaan dengan Markas Angkatan Bersama 2. MKATB2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation. Okey, pada 20 Jun ini sebagai menyokong aspirasi Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026 hingga 2030. Di mana program ini akan diadakan di Piazza Harbour Square Sandakan bermula seawal pukul 8 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat. Jadi antara yang menarik diadakan termasuklah pameran ketenteraan, juga ada pengambilan askar wataniah. Ini kepada yang mungkin sedang cari pekerjaan, mungkin boleh cuba juga untuk pengambilan askar wataniah ini. Juga ada pengambilan pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan. Menarik kan? Dan juga pengambilan pasukan simpanan tentera udara. Dan kita juga ada pemeriksaan kesihatan serta penyampaian sumbangan kotak rezeki selain pameran oleh agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Jadi orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai untuk bersama-sama memeriahkan program Civil Military Cooperation pada 20 Jun ini. Baik, untuk makluman, kita tidak dapat teruskan live kita di Facebook dan juga TikTok Sarangkan FM atas perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Tapi tidak apa, kamu boleh terus dengarkan Syaf ke udara sampai pukul 3 petang nanti menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik. Dengarkan dulu lagu daripada Sherry, Kerna Ku Cinta. Sarangkan FM, bersamamu.

0: Media. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Sanakan FM, layan lagu-lagu

Yeza Zoom 11.3 bersama Abang Syaf. Okey, kawan-kawan semua, ha, cuaca pun panas macam gini kan. Jangan lupa sekali lagi Syaf mau kasih ingat, banyakkan minum air kosong, terutamanya mereka yang bekerja di luar sana yang terdedah dengan cahaya matahari. Ha, dan peringatan juga kepada yang mungkin sedang bekerja di luar sana, ha, kalau cuaca panas begini, ha, boleh pakai baju-baju yang berwarna putih. Ha, sebab baju yang berwarna putih ni, dia menghalang cahaya. Dahlah menghalang terus, tapi mengurangkan risiko kita punya badan ni terkena terus dengan pancaran matahari. Okey? Ha, sebaiknya pakai topi juga. Ha, gitu. Baik. 6 hari lagi, Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 1 Muharram 1448 Hijrah 17 Jun 2026 dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Ha, dalam hal kita tahun baru ni, ha, kita juga masuk di bulan yang baharu. Apapun Syaf doakan, semoga segala urusan kita dunia akhirat dipermudahkan insyaAllah. Baiklah, kejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sanakan FM.

kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu.

0: Sama Mili Sandakan FM. Santai Dengagai Kanada.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

Yeza. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 segmen Zoom bersama Abang Syaf. Pertemuan kita untuk jam yang kedua. Hari ini hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kawan-kawan semua, mungkin sekarang ni ada yang keluar rehat kan? Ada yang pergi makan, ada yang pergi sana, pergi sini, beli barang dan sebagainya. Semoga dipermudahkan. Okay. Ada juga yang pergi ambil anak balik sekolah, lepas tu bergegas balik ke tempat kerja. Agak sibuk juga kan kita punya rutin harian ni. Tapi tak apa, kita kena kekal fokus dengan apa yang kita lakukan. Tak kira di mana pun kita berada, Syaf doakan semoga apa yang kita lakukan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada semua, jangan ke mana-mana. Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 3 petang nanti. Dan kita henti.

Penghiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.10 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan hidup yang tenang. Kita mahu hati yang damai, jiwa yang lapang dan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Namun, malangnya ramai yang mencari ketenangan di tempat yang salah. Ada yang mencari tenang pada hiburan, kemewahan dan pujian manusia, sedangkan hati tetap gelisah. Kita berharap hidup sentiasa tenang, tetapi masih akrab dengan maksiat. Kita ingin hati penuh cahaya, tetapi dosa masih enggan ditinggalkan. Bagaimana hati mahu bercahaya jika masih diselaputi kegelapan dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri. Surah Ar-Rum ayat 41. Bukan sahaja dunia menjadi rosak kerana dosa, bahkan hati manusia juga menjadi sempit dan gelap akibat maksiat dilakukan tanpa taubat. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan ini, dosa bukan hanya meninggalkan kesan pada amal, tetapi juga pada jiwa. Maksiat yang dilakukan berulang kali akan mengeraskan hati, menghilangkan ketenangan dan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aqta'a khati'ah, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Maksudnya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, akan muncul satu titik hitam pada hatinya. Rawahu Tirmizi. Jika dosa itu terus dilakukan tanpa taubat, titik hitam itu akan semakin menutupi hati sehingga hati menjadi keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hairan mengapa hati sukar tenang, mengapa ibadah terasa berat, mengapa doa terasa jauh daripada dimakbulkan. Mungkin kerana hati terlalu dipenuhi dosa yang belum ditaubati. Dalam pandangan ahli sufi, hati manusia ibarat cermin. Apabila diselaputi maksiat, cermin itu menjadi kusam dan tidak lagi memantulkan cahaya hidayah. Maka jangan berharap hati bercahaya jika masih memelihara maksiat yang menggelapkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Menyucikan jiwa bukan sekadar memperbanyakkan ibadah, tetapi juga berusaha meninggalkan dosa, menjaga pandangan, menjaga lidah dan memperbaiki hati. Para pendengar yang dikasihi, jika hari ini kita menginginkan ketenangan hidup, maka mulakan dengan meninggalkan maksiat. Jika ingin hati bercahaya, bersihkan jiwa dengan taubat dan istighfar. Kerana ketenangan yang sebenar bukan datang daripada dunia, tetapi daripada hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah sebelum hati menjadi terlalu keras. Jangan biarkan dosa kecil yang dianggap biasa menjadi penghalang datangnya cahaya hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada dosa, mengurniakan ketenangan jiwa dan menjadikan kita hamba yang sentiasa hidup dalam cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.36 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, semua jangan lupa untuk dengarkan dan saksikan rancangan Muzik Orang Kita untuk segmen untuk episod yang terakhir pada hari Ahad nanti 14 Jun 2026 pukul 11 pagi istimewa bersama dengan Kistina Band. Okey, ada temu bual eksklusif bersama dengan mereka. Juga anda bakal menyaksikan persembahan nyanyian secara langsung dari Konti Sandakan FM bersama dengan Kistina Band. Okey, semuanya bersama kami boleh dengarkan menerusi FM 90.1 dan juga saksikan nanti menerusi live di Facebook Sandakan FM. Okey, yang belum lagi ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok, boleh cari kami dengan kata carian Sandakan FM bersamamu. Okey, jangan lupa follow kami. YouTube pun kami ada. Kau boleh subscribe di sana. Subscribe cap. Nah, semua ada. Subscribe sekarang. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Promosi menarik. Kami

Yes, hello, sekalian Fire Mu bersama dengan Syap. Selamat tengah hari semua. Mungkin ada yang tengah makan kan. Selamat menjamu selera. Pelan-pelan kamu makan lah, jangan kelang kabut, nanti kamu kebangkalan. Cakap pasal makan ni, jangan lupa juga untuk sediakan air kosong. Boleh juga pun minum manis, tiada masalah. Tapi sebaiknya kita perbanyakkan minum air kosong. Kadang-kadang lagi cuaca panas macam gini kan. Banyakkan minum air kosong agar kita tidak terdehidrasi. Kita mau elakkan cuaca panas ini mengganggu kita punya pergerakan, mengganggu kita punya fikiran dan juga yang melibatkan kesihatan kita. Okey, baik, ini berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PJRM peringkat Dun N63 Kuna. Kini kembali lagi, mari berbelanja sambil berjimat. Okey, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Cawangan Sempurna membawakan untuk kamurang semua program Jualan Rahmah Madani PJRM Bergerak pada 12 Jun hari Jumaat ini. Esok, okay, di Kampung Skim Kokos Kunak yang bermula seawal pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari. Dan antara yang menarik menanti kamurang, kita ada barangan dapur pada harga istimewa, juga makanan sihat dan segar dengan harga mesra poket. Kenapa kita perlu datang besok? Kamu boleh jimat sambil menyokong program kerajaan, juga dapat membeli barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan sokong usahawan tempatan. Okay? Pro tip dia, jangan lupa bawa beg gitar semula. Kita boleh jimat dan hijau serentak. Okay? Info ni juga kami ada kongsi di Facebook Senakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Layan terus Senakan FM bersamamu.

Yeza, terima kasih kepada semua. Terus dengarkan Senangkan FM bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Jangan ke mana-mana. Tapi sebelum itu, jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food the nice. Juga ada persembahan artis terkemuka tanah air. Kita juga ada pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Kita jumpa di jam yang ketiga selepas ini. Layan terus Zoom Senangkan FM bersamamu.

0: majority of the tomato industry, to put hampir saya rasa majority of them are looking forward to not compete for investment recognition. Banyak sektor yang dilihat. One of it, they understand about how liable Malaysia to supply LNG.
1: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
2: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
1: Amir Farid Rahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam parit itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansour dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertemuan Melly di Yangs di atas padang.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan berlarutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sejak pagi hingga 3 petang.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Yeza, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM secara persediaan langsung di RTM Klik. Kawan-kawan semua yang memandu, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, ini kepada semua yang mungkin belum lulus STR 2026 atau ada maklumat yang perlu kamu kemas kini. Ha, mungkin ada kemusykilan berkenaan dengan ini kan. Jadi jangan tunggu saat akhir. Permohonan baru dan rayuan STR 2026 fasa 3 masih lagi dibuka sampai 15 Jun 2026 hari Isnin ini. Jadi kamu boleh semak, kemas kini dan hantar rayuan kamu hari ini juga. Kamu buatlah sekarang. Janganlah kamu tunggu besok-besok, geng. Kita ini pelupa, Benny. Kamu cakap siap besok. Besok-besok kamu lupa tu. Jangan kamu lambat-lambat sebab ianya dibuka sampai 15 Jun hari Isnin ni saja. Okay? Buat cepat-cepat sebelum terlambat. Cepat-cepat. Oh yeah, oh yeah. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 1.30 tengah hari. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Okay, teruskan bersama kami. Sanakan FM bersama.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.
2: Bersama.

0: Jemawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
1: Ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maksud dia tidak layak digelar sebagai

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua kawan-kawan. Terus dengarkan Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, ha, mungkin sekarang ni ada juga yang sedang dalam pemanduan menuju ke tempat kerja masing-masing. Yalah, sudah habis makan tengah hari tadi, sudah habis waktu rehat. Hati-hati siapa memandu, okey. Baik, untuk kempen derma darah minggu kedua bulan Jun 2026 diteruskan lagi. Tabung darah HDOK Senakan kini giat menjalankan aktiviti kempen derma darah. Okey, dan untuk hari ini, hari Kamis 11 Jun 2026 diadakan di Bilik Mesyuarat, okay, salah sebuah hotel di Bandar Sandakan, bermula pukul 2 petang ni sampai 4 petang, dan hujung minggu ni pun ada. Jadi kalau kamu mau dapatkan maklumat yang selanjutnya berkenaan dengan kempen derma darah, boleh terus layari Facebook Tabung Darah HDOK Sandakan, okay. Jadi sama-sama kita menderma darah untuk selamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Setitis darah, sejuta harapan. Layan terus Senangkan FM bersamamu.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Kamu pernah kan pinjam barang orang? Tidak kisahlah barang elektronik seperti power bank, pen dan sebagainya. Jadi, kalau sudah pinjam tu, kita mestilah bertanggungjawab dengan barang yang dipinjam. Macam mana kamu pinjam, begitu jugalah kamu kasih balik. Bilang orang pandai pinjam, pandailah juga simpan. Yang paling penting, barang yang dipinjam tu mestilah dikembalikan tanpa sebarang kerosakan. Pesanan ini daripada saya, Aiman Tino, untuk Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.

Dengan koordinat 4.9 darjah utara dan 125.6 darjah timur, bermagnitud 5.2 dengan jarak 140 km barat laut dari Talaut Island Indonesia dengan kedalaman 10 km. Apapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu gempa bumi sederhana yang berlaku di Indonesia pagi tadi dan juga ianya dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kalau kamu mau dapatkan maklumat cuaca yang terkini dan apa-apa saja yang berkaitan dengan cuaca, boleh dapatkan menerusi laman sesawang Met Malaysia ataupun kamu boleh terus muat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini dan sahih. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Macam sekejap, Syaf, kan? Beberapa jam ini. Dan jangan lupa, sekejap lagi kita akan dengarkan segmen Zone Hits 2 hingga 3 petang. Okey, semuanya lagu-lagu hits di sana nanti. Dan selepas ini, DJ NY akan kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti menerusi segmen Santai. Okey? Dan petang ni juga kita ada rancangan Santai Kenangan. Yang mana suka lagu-lagu retro tu, dengar DJ NY petang ni pukul 4.30 sampai pukul 7 malam. Dia ada lagu-lagu retro yang terbaik untuk kamu orang semua. Okey? Dan sekali lagi, jangan lupa sama-sama kita saksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 esok pukul 3 pagi bersama kami di RTM. Boleh saksikan menerusi saluran sukan RTM, TV OK dan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Okey? Kami akan bawakan ke semua perlawanan Piala Dunia 2026 secara percuma dari RTM, teman setia anda. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: sebentar lagi Berita Sandakan

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi mendengar kita bah lagu disandarkan FM hanya di segmen santai 3 hingga 7 malam.

0: Andakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof DJ NY di konti Stanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Stanakan FM bersamamu.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Sanakan FM. Sama-sama.
2: Baik, panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan untuk petang ini serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.36 minit petang.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's
0: up? Baby, let's go. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat pula mendoakan bagi orang-orang yang menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Lama Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan hidup yang tenang. Kita mahu hati yang damai, jiwa yang lapang dan kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Namun, malangnya ramai yang mencari ketenangan di tempat yang salah. Ada yang mencari tenang pada hiburan, kemewahan dan pujian manusia, sedangkan hati tetap gelisah. Kita berharap hidup sentiasa tenang, tetapi masih akrab dengan maksiat. Kita ingin hati penuh cahaya, tetapi dosa masih enggan ditinggalkan. Bagaimana hati mahu bercahaya jika masih diselaputi kegelapan dosa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri. Surah Ar-Rum ayat 41. Bukan sahaja dunia menjadi rosak kerana dosa, bahkan hati manusia juga menjadi sempit dan gelap akibat maksiat dilakukan tanpa taubat. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan ini, dosa bukan hanya meninggalkan kesan pada amal, tetapi juga pada jiwa. Maksiat yang dilakukan berulang kali akan mengeraskan hati, menghilangkan ketenangan dan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aqta'a khati'ah, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Maksudnya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, akan muncul satu titik hitam pada hatinya. Rawahu Tirmizi. Jika dosa itu terus dilakukan tanpa taubat, titik hitam itu akan semakin menutupi hati sehingga hati menjadi keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hairan mengapa hati sukar tenang, mengapa ibadah terasa berat, mengapa doa terasa jauh daripada dimakbulkan. Mungkin kerana hati terlalu dipenuhi dosa yang belum ditaubati. Dalam pandangan ahli sufi, hati manusia ibarat cermin. Apabila diselaputi maksiat, cermin itu menjadi kusam dan tidak lagi memantulkan cahaya hidayah. Maka jangan berharap hati bercahaya jika masih memelihara maksiat yang menggelapkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Menyucikan jiwa bukan sekadar memperbanyakkan ibadah, tetapi juga berusaha meninggalkan dosa, menjaga pandangan, menjaga lidah dan memperbaiki hati. Para pendengar yang dikasihi, jika hari ini kita menginginkan ketenangan hidup, maka mulakan dengan meninggalkan maksiat. Jika ingin hati bercahaya, bersihkan jiwa dengan taubat dan istighfar. Kerana ketenangan yang sebenar bukan datang daripada dunia, tetapi daripada hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada Allah sebelum hati menjadi terlalu keras. Jangan biarkan dosa kecil yang dianggap biasa menjadi penghalang datangnya cahaya hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada dosa, mengurniakan ketenangan jiwa dan menjadikan kita hamba yang sentiasa hidup dalam cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi, mendengar kita bang lagu disandarkan FM. Hanya di segmen satu.

0: Andakan FM bersamamu.
1: Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1 masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami dimanapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog di 4. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di 4. Dialog di 4. Di Sandakan FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

0: Berterima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami. Tentunya di Sarikan FM bersamamu 90.1. Masih kekal bersama dengan saya DJ NY di konti Sarikan FM bersamamu. Dan kita kongsikan berkaitan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, yang mana anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan juga anda boleh stream di aplikasi RTM Click. Ya, jadi sama-sama kita memeriahkan untuk sama-sama menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Ya, sekali lagi tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan juga stream di aplikasi RTM Click.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Party, laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kistina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanagan FM bersamamu, dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanagan FM bersamamu.

0: hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagen FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi mendengar kita bah lagu di Sanagen.

0: Lucky FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh TVET STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah.

0: Berita sepenuhnya. Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET, STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas biasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET, STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Dato' Haji Ji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru, tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grade purata negeri Sabah meningkat daripada 500 pada 2024 kepada 485 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Warga pendidik di Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Apabila menerima pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Antara penerima anugerah kebangsaan ialah Dr. Valerie Werevon, Primus dari SK Bingkor Keningau yang menerima anugerah khas Menteri Pendidikan. Manakala Siti Nurfatia Adila Jumat dari SK Cinta Mata Tenom menerima anugerah Guru Ikon Guru Delima. Turut mengharumkan nama Sabah, Sabria Japrin dari SMK Pekan Telipuk anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah dan Muhammad Syarif Taib SK Tiong Widu Tambunan anugerah khas pendidikan Guru Gigih Pedalaman. Guru pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorinika Frenila Masundin pula mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih dua anugerah emas pada pertandingan inovasi antarabangsa di Universiti Negeri Jakarta Indonesia. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu membuktikan guru Sabah mampu bersaing di peringkat tertinggi serta menjadi aspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi dan memperkukuh profesionalisme keguruan. Kejayaan itu diharap menjadi pemangkin usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang yang mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sementara itu, prestasi pendidikan Sabah menunjukkan peningkatan apabila keputusan SPM 2025 mencatat grade purata negeri GPN 4.85 berbanding 5.00 pada tahun sebelumnya. Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu mencerminkan peningkatan kualiti akademik pelajar di negeri ini. Menurut beliau, peratus calon layak mendapat sijil turut meningkat kepada 95.6% berbanding 94.68% pada 2024. Selain itu, bilangan calon yang tidak hadir bagi semua mata pelajaran berjaya dikurangkan daripada 905 orang kepada 699 orang. Tambahnya, pencapaian tersebut adalah hasil komitmen berterusan guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan seluruh warga pendidikan. Penggunaan premis sekolah oleh pihak luar perlu dipantau dan dikawal dengan lebih ketat bagi mengelak sebarang penyalahgunaan yang boleh menjejaskan imej institusi pendidikan. Focal Person Sabah Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, sekolah dan pejabat pendidikan daerah perlu memastikan setiap penggunaan kemudahan sekolah mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Premis sekolah seharusnya digunakan untuk tujuan yang selari dengan kepentingan pendidikan dan manfaat warga sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tambahnya, garis panduan sedia ada wajar ditambah baik dan diperketatkan bagi memastikan integriti institusi pendidikan serta kepercayaan masyarakat terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh menerusi pelancaran bahan pendidikan alam sekitar dan laporan amalan terbaik pelaksanaan dasar pendidikan alam sekitar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, dunia kini berdepan pelbagai cabaran alam sekitar termasuk perubahan iklim, pemanasan global, kehilangan biodiversiti serta pencemaran yang mengancam kesejahteraan manusia. Justru beliau berharap inisiatif itu dapat membentuk golongan muda yang lebih peka terhadap kelestarian alam serta melahirkan generasi yang menyokong pengurusan alam sekitar secara mampan. Beliau berucap ketika merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Saina. Dalam majlis itu, 6 model pendidikan alam sekitar disampaikan kepada 15 wakil sekolah dan ahli Sabah Environmental Education Network SIN di Sabah. Model meliputi aspek air, penggunaan tanah, pengurusan sisa tenaga, perubahan iklim serta komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Seorang lelaki tempatan berusia 57 tahun ditahan dalam operasi bersepadu khazanah OBK di Kampung Nambazan, Pinampang kerana disyaki memiliki hidupan liar tanpa permit sah. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisional Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, tangkapan itu dilakukan menerusi serbuan dijalankan bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah dan IPD Pinampang hasil maklumat awam. Antara hidupan liar yang dirampas rusa sambar, kijang, landak serta ular sawah batik dengan nilai rampasan dianggarkan RM47,500. Kes disiasat mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. PPM Sabah memaklumkan kerjasama antara agensi akan terus diperkukuh bagi membanteras aktiviti pemilikan dan perdagangan hidupan liar secara haram. Keunikan budaya pelbagai etnik negara dipertontonkan menerusi pameran Rumah Kami sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu. Pameran menampilkan pakaian tradisional, makanan warisan, permainan rakyat dan adat bersam. Selain memperkenalkan identiti setiap kaum, pameran itu menjadi medium memupuk kefahaman serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya negara. Bercakap kepada RTM, Presiden Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Profesor Dr. Arsyah Bahrun berkata, anak-anak muda mesti didedahkan dengan budaya asli mereka bagi memastikan mereka mengenali dan menghargai asal-usul serta identiti budaya mereka. Langkah itu penting agar warisan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun tidak pupus ditelan zaman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh TVET, STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Majsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama Utama 5 Petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Stanagan FM.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu. Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: dan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Dia orang tiba ajalnya, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia kita, ya kan? Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita hantar ke mana, kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti-Gangguan Seksual, TEX, dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, itu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Sri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik Dajah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik Dajah Kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Dajah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sagan FM bersamamu. Dan kita kongsikan, anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanagan FM. Inilah Muzik Orang Kita. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1. Kita kongsikan berkaitan dengan STR Fasa 3 di mana permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2026 di mana Kerajaan Madani memperuntukkan sebanyak RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakan dan juga kemas kini permohonan. Itu dia berkaitan dengan STR Fasa 3 dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Episod akhir minggu ini menampilkan Kristina Band. 14 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu, dan kita kongsikan anda boleh meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah, di mana pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk anda seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food dan nights persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Ramai dijemput hadir dan pastinya masuk adalah percuma. Terus bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Variasi lagu yang terbaik di Sanakan FM 90.1.

kamu menyuka isi sesuatu.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين

نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: buku ayat yang penting bermanfaat. Forum Anju Ataqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, penolong setiausaha dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: besar seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: dah perlu. 101.5 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: mudahlah bercukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Sabah akan terus memperkuku pembangunan pendidikan negeri dengan bertumpuan kepada pemerkasaan TVET STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS kali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas beasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Haji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grad purata negeri Sabah meningkat daripada 5.00 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. 8 warga pendidik menerima pelbagai pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru 2026 serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata mereka terdiri Dr. Valerie Wheeler Von Primus dari SK Bingkor Keningau, penerima anugerah khas Menteri Pendidikan, manakala Siti Nur Fatia Adila Jumaat dari SK Cinta Mata Tenom, penerima anugerah Guru Ikon Guru Delima. Sabria Japrin dari SMK Pekan Telipok, anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah, Raja Samin SK Pinggan-Pinggan, PITAS, anugerah khas pendidikan kesukarelawanan serta Muhammad Sharif Taib, SK Tiong Widu, tambunan anugerah khas pendidikan guru gigih pedalaman. Selain itu, Muhammad Al-Khalifah Muhammad Afnan, College Vocational Keningau, guru anugerah guru berwibawa, pensyara berwibawa Aaron Charles, SK Palak, Pulau Banggi, anugerah guru berwibawa guru orang asli pribumi berwibawa, dan Zaini Jainuddin, SK Pendidikan Khas Tuaran, anugerah guru berwibawa guru OKU berwibawa. Jadi itu membuktikan guru Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Sementara itu, guru pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorenika Frenila Masundin, meraih 2 anugerah emas dalam pertandingan inovasi antarabangsa di Universitas Negeri Jakarta, Indonesia menerusi inovasi pendidikan pantas baca jawi pasca J. Dr. Rasim berkata pencapaian itu membuktikan guru Sabah mampu bersaing di peringkat antarabangsa serta menjadi inspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi sekaligus memperkukuh profesionalisme keguruan. Beliau berucap sempena Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS peringkat negeri Sabah tahun 2026 di Kota Kinabalu. Kejayaan tersebut menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

0: Pesanan kesedaran kesihatan mental ini dibawakan khas oleh saya Ali Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM. Kota Belud 101.5 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun. Serta pisahkan tempat tidur.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

فاطمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.44 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini dari Kelesuan Iman kepada Kebangkitan Umat sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam bersama-sama panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin serta moderator Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, penolong setiausaha dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Simfoni tetap di hati. Baik, sebentar lagi kita akan dapat ikuti forum Anjung Attaqwa Sabah FM. Bagi anda yang tidak dapat hadir di Masjid Bandar Raya, tidak apa, kita boleh dengarkan melalui Radio Sabah FM dan juga saksikan melalui Facebook Sabah FM. Bagus Pak. Sama-sama kita nantikan.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Tetap di hati. Forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Forum Anjung Ataqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung Ataqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam, bersama-sama panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
2: Forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Agusma.
1: Baik saudara, kita ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk secara langsung forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan forum Anjung Ataqwa dengan satu tajuk yang akan kita bahas, hijrah zaman ini dari kelesuan umat, daripada kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Jadi jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan forum Anjung Ataqwa.

0: belajar satu ayat yang penting bermanfaat. FM
1: Khutbah. A'udzu billahi al-'azim wa bi wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin muslimat, sidang pendengar yang menyaksikan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di platform digital kita, sama ada di Corong Radio Sabah FM ataupun yang mengikuti kita secara Facebook Live. Dan pada malam ini kita akan langsungkan dan kita siarkan forum Anjung At-Taqwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai bersama-sama kita. Kita bersama-sama yang kita raikan yang berbahagia Datuk Haji Paiman bin Karim, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Demikian barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada forum Anjung At-Taqwa kali ini bersempena dengan kita akan bakal menyambut satu tahun baru Hijri yang akan bakal menemui kita. Jadi kita akan bawakan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bahas bersama panelis kita yang cukup hebat, dengan tajuk Hijrah pada Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Dan pada mula ini kita akan bersama-sama memperkenalkan panelis forum kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah dan ilmu di negeri Sabah. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. InsyaAllah kita mau bahas Ustaz.
2: InsyaAllah.
1: Tahun baru ini kita mau semangat kita baru. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Nanti saya kembali kepada Sahibul Fadilah. Baik. Saya perkenalkan dahulu panelis kita yang kedua, juga seorang figura yang tidak asing dalam dunia dakwah kita. Bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rani yang akan bersama-sama mengupaskan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Sehingga
3: apa kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, khair. Hari ini kita bahas habis-habisan Ustaz. Tahun baru, semangat baru, mudah-mudahan kita semua bersama-sama dalam landasan membangun ummah pada tahun yang baru ini. InsyaAllah. Baiklah hadirin muslimin, muslimat, pendengar yang bersama-sama kita pada malam ini. Kita buka tirai forum ini dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Sahibul Fadilah, kita mau panas-panas dulu. Kita mau cerita tarif dulu mengenai tajuk kita, Sahibul Fadilah. Hijrah zaman ini, dari kelesuan iman katanya hingga kebangkitan umat. Jadi kita bahas kelesuan iman dulu, Sahibul Fadilah. Macam mana ceritanya? Apakah di sebalik perkataan kelesuan iman ini, ya, dan kaitannya tadi macam mana tadi dengan kelesuan iman ini, satu tanda-tanda yang jelas dapat kita lihat di dalam diri seorang, ya, dan sebenarnya ini mungkin satu bentuk cabaran yang terbesar pada pandangan Sahibul Fadilah. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Kri, sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Rani yang dihormati pengurusi Masjid Bandaraya, Lejutan Kuasa, dan Ustaz-Ustaz, Ustazah, muslimin, muslimat, dan pendengar yang dirahmati Allah SWT. Pertama kali kita kenal dulu iman, ya. Iman nih, yaitu dari sudut bahasa disebut iman nih, yaitu membenarkan, tasdik, membenarkan di hati dengan perkataan, dengan perbuatan, itu iman. Sebab itu kalau kita lihat takrifan ulama-ulama terdahulu dan juga yang terkini itu lebih kurang pentakrifan tentang iman itu. Yaitu iman ini qaulun wa amalun, perkataan dan juga amalan, itu bersekali. Dia tidak atau au, tapi wa, bersekali, ma'iyah, perkataan, perbuatan, itu iman. Dan iman ini pula yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Nah, itulah kita mau dekatkan takrifan kelesuan iman ni kan, dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Bagaimana dia boleh bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan. Iman ini, kalau kita taat, melaksanakan apa yang disuruh, maka dia akan bertambah dan tinggal apa yang dilarang. Dia akan jadi berkurang, yanqus, berkurang juga deh. Dia tidak statik begitu iman ini. Dia boleh berkurang, yaitu dengan bil maksiyah. Kalau kita melakukan maksiyah, tidak ikut perintah, itu iman. Tidak ikut perintah, melakukan maksiat, tidak takut pada dosa, itu iman. Jadi soal kelesuan iman ini memang akan berlaku. Jadi kita kena kontrol dengan taat untuk menambahkan keimanan kita. Baik. Dalam surah Anfal, Allah menyebut, Allah berfirman, ayat 2, sungguhnya orang yang beriman, mereka itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu gemetar hatinya. Sebut Allah, gemetar. Kita kalau orang takbir kan, Allahu Akbar, kita lain rasa. Itu ada tuh. Kan rasa iman itu kan. Wajilat, gentar, gemetar, bergegar, gitu ya. Wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dalil-dalil sumber daripada Al-Quran dan juga Sunnah, mereka itu zadatum imana, bertambah iman. Nah, ini yang disebut dalam surah Anfal. Baik, apa tanda-tanda nih? Tanda-tanda iman kita lesu. Saya suka ambil yang kita lah, kita punya keadaan, situasi semasa kita kan. Kita nih meremehkan ibadah asas, sholat. Kan kita ringan-ringankan sholat. Sholat tuh sudahlah, kita tidak berjamaah. Atau kalau tinggal, oh tidak apa-apa, panjang lagi umur. Nah, kita begitu kan. Kebanyakan, ini kebanyakan, reality kita, orang kita. Begitu juga perkara-perkara yang mungkin sunat, tetapi dia penting bagi kita. Contoh ya, ini contoh. Kita bahkan, kalau sembahyang ditengok, jauh nih ya Ustaz, masjid bandara yang ini jauh. Kalau komat ya, pelengah kita kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak rasa apa kita kan. Tapi kalau kita rasa suatu kebaikan, fadilat untuk depan loh, saf tu penuhkan loh, Allahu Akbar kan, itu zadatum imana, itu bertambah iman kita. Tapi kita kalau ada kosong depan, kita suruh lagi orang, masuklah kau. Tidak kan? Jadi kita terbalik tuh. Untuk akhirat kita lambat bertangguh, untuk dunia kita laju. Oh iya, tidak boleh nih, lambat sudah nih kejar dunia. Tapi kalau kejar akhirat nih, semayang nih. Disitulah nampak iman kita itu lemah, lesu. Tanpa kita sadar nih, benar-benar kecil. Jangan kita cerita yang besar. Begitu juga di media sosial kan, kita rasa normalisasi sudah. Dedah, aurat, tutup, pakai baju tapi ketat. Kan? Pakai baju tapi ketat. Baik laki, baik perempuan. Ada lagi yang seluar terbelurut, non? Ada kan jenis seluar terbelurut. Dia sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau dia rukuk, sujud, sudah. Apa, kalau baca bilang teropot. On the way, kan? Teropot, nampak di situ. Ten club pula itu kan, jenis itu, minta maaf. Jadi ini, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, jangan biarkan iman kita itu lesu. Tanpa dibaca ayat Quran, tanpa ditakbirkan di telinga kita, tapi kita kuat dengan apa yang kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekadar itu untuk kali pertama nih, dan insyaallah panas juga sudah nih kan. Perlu sudah. Insyaallah. Silakan.
2: Insyaallah. Terima kasih sahibul fadilah di Balai Mufti. Ya betul Ustaz, kita teringat bila Ustaz kata daripada Al-Quran wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Kadang-kadang bila dibacakan Al-Quran ini malah kita pindah lagi Ustaz. Yeah. Kalau di radio pasang, contoh Sabah FM pasang sebelum maghrib ataupun selepas maghrib pada baca Quran, kita pindah pula dia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak merasakan bahwasanya kena ada usaha dalam meningkatkan keimanan tu. Baiklah muslimin muslimat rahmati Allah, kita teruskan perbahasan kita kali ini dengan panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Rani. Tadi Saibul Fadilah Timbal Mufti sudah bahas yang daripada kelesuan iman. Kemudian kali ini saya bagi Ustaz untuk bahas kepada kebangkitan ummah. Jadi kalau kita lihat Ustaz, mana-manalah ya, kalau kita ingin membangun satu ummah ini, ada satu petunjuk yang Allah bagi untuk kita sebagai panduan. Surah Ar-Ra'd ayat 11 Ustaz, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha untuk mengubahnya. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita lihat perubahan diri seorang ini menjadi satu titik tolak ataupun titik permulaan dalam membentuk satu kemajuan ummah? Dipersilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sohibul Fadilah, rakan moderator saya, pengurusi masjid, IJK masjid, dan bapak-bapak muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mendengar atau menonton di Facebook rasmi Sabah FM. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata para ulama adalah satu ayat untuk menunjukkan bahawa perubahan bukan melihat kepada individu secara keseluruhan, tidak, tetapi dilihat pada diri sendiri. Bermula perubahan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebab itu saya ingat ada kata Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia sebut, la yughayyirullahu ta'ala biqaumihi min ni'mati an'amna biha 'alaihi atta yughayyiru ma bi anfusihim min ta'ati ila ma'siyati. Dia sebut apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah ketaatan mereka itu kepada Allah kepada kemaksiatan. Maksudnya apa yang berlaku hari ini, kalau kita cerita tentang apa nikmat yang kita dapat, itu mungkin bersebab dengan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kalau kita meninggalkan atau mengubah ketaatan kepada kemaksiatan, mungkin perkara yang mendatang bukan lagi nikmat tetapi perkara yang disebut sebagai balak daripada Allah Ta'ala. Dan saya ingat tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya, wahazal ikhbaru an sunnatillahi ta'ala annahu la yusallabu qawman ni'mati anhamaha alaihim illa bisababin zunubihim. Ini kata Imam Ibn Qasir sama dengan kata Imam At-Tawahri dalam kitab mereka, ini lebih kurang sama. Apa kata Ibn Qasir? Ini adalah satu kabar yang menunjukkan bahawa sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ni? Perkara yang melazimkan buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu sunnatullah. Kalau bahasa mudahnya kita panggil karma adalah hukum karma. Tapi kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu adalah balasannya baik. Setiap kejahatan yang kita buat, maka kejahatan juga yang kita akan dapat. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah Ta'ala akan cabut nikmat daripada suatu kaum disebabkan apa? Bisababi zunubihim. Disebabkan dosa kamu, dosa kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perubahan itu berhujah kepada diri sendiri? Kalau kita bilang kita mau dapat nikmat daripada Allah, syarat utama perubahan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah dulu. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, bila mana sebut diri sendiri ni, di dalam struktur Islam dia ada beberapa perubahan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan hijrah, hijrah ni kalau di zaman Rasulullah dia adalah perpindahan. Tapi di zaman kita dia bukan perpindahan, tapi adalah perubahan. Kita mau jadi orang yang berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, kepada daripada yang baik kepada lebih baik lagi. Sebab itu perubahan diri yang pertama adalah perubahan diri, dia panggil nafs. Yang kedua kepada perubahan keluarga, dia panggil usrah. Yang ketiga perubahan masyarakat, dia panggil mujtama ataupun mujta'a impunan. Dan yang terakhir itulah baru disebut kebangkitan ummah ataupun disebut sebagai ummatan kamilah. Maka inilah yang disebut sebagai perubahan. Sebab itu tidak berubah sesuatu kebaikan itu
5: melainkan dilihat kepada diri orang si pelaku. Sebab itu saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum min dhalla idza a'daitukum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila telah kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau Allah sudah beri kita petunjuk, maka mana mungkin kita akan sesat daripada jalan kebenaran. Sebab itu, poin utama, peranan utama adalah perubahan hati. Kenapa saya kata hati, tuan-tuan? Sebab bila mana hati berubah, maka perkataan juga akan berubah. Bila mana perkataan berubah, maka perbuatan juga akan berubah. Bila mana perbuatan berubah, maka kita akan dapat natijah yang sempurna daripada perbuatan perkataan kita kerana kita memiliki hati yang baik. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadil mudghah." Sesungguhnya ketahui olehmu, sesungguhnya dalam diri kamu, dalam jasad ini ada mudghah. Seketul daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Idza salaha salaha jasadu kulluhu." Bila mana daging itu baik pada badan, maka baiklah semuanya. Begitu juga kata Nabi, "Wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu." Dan bila mana rosak daging itu, maka rosaklah semuanya. Apa dia tuan-tuan? Ala wahiyal qalb. Iaitu adalah hati tuan-tuan. Hati ni penting. Sebab itu manapun perbuatan kita, manapun nawaitu kita, apapun yang kita mau buat, perkaitan dengan hati adalah penting. Sebab itu saya nak kait tuan-tuan, setiap ibadat dengan bukan ibadat, perbezaan ataupun tempat melihat adalah hati. Sebab itu dalam ibadat dia mesti ada niat. Sebut ibadat apa yang tak ada niat tuan-tuan? Puasa mesti ada niat, sembahyang mesti ada niat, haji mesti ada niat. Malahan kata para ulama, perbezaan antara ibadat dengan adat terletak pada niat. Kalau kita tidak berniat, walaupun buatnya macam sembahyang, tidak dikira sembahyang. Kalau kita tak ada niat, walaupun buatnya puasa, tak makan satu hari satu malam, tidak dipanggil ibadat di sisi Allah Taala. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hati adalah peranan utama untuk kita berubah. Hati bila mana berubah, diri seseorang itu pasti akan berubah. Hati bila mana baik, maka baiklah tindakan kita. Hati bila mana buruk, maka buruklah tindakan kita. Maka inilah yang disebut para ulama, pembaikan yang sebenar. Sebab itu kalau kita mau jadi baik, hati adalah benda yang paling utama. Sebab itu dalam ayat Quran tadi surah Ar-Ra'd, dia sebut anfusakum, diri kamu, diri kita tuan-tuan. Jadi kita ni punya hati, hati masing-masing tuan-tuan. Kita kalau mau jadi baik, hati kita dulu, diri kita dulu. Jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuklah mengubah diri sendiri. Kenapa? Sebab hati, perubahan diri hati adalah perubahan yang muktamad, yang mana kalau berubah seseorang itu, maka berubahlah segala-galanya. Bila mana seorang itu berubah jadi baik, maka baiklah segala-galanya. Bila mana berubah seorang itu kepada kejahatan, maka jahatlah segala-galanya. Maka seruan saya tuan-tuan, ayo berubah. Jangan tunggu esok, hari ini saya capar. Kita berubah hari ini agar kita jadi lebih baik insya-Allah taala.
2: Baik. Betul Ustaz, penting Ustaz hati ini dalam permasalahan perubahan ini, hati kena bersih. Hati kerana seperti mana saya teringat ketika mana Sayyidina Umar bercerita berkenaan ataupun mengajarkan kepada kita tidak membesarkan perkara dunia ini dan meletakkannya dalam hati. Sayyidina Umar berdoa, "Ij'alha fi aidina wa la taj'al fi qulubina." Sayyidina Umar beritahu, dunia ini kita doakan agar Allah letak hanya pada tangan, tidak di dalam hati. Karena apabila satu perkara diletakkan dalam hati, dia akan menjadi keutamaan yang akhirnya kita risau. Tujuan kita, nawaitu kita, hanyalah perkara yang tidak elok semata-mata. Baik, kita beralih kepada panel kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Masih juga tadi, Sahibul Fadilah, ketika dibahas berkenaan dengan cabaran umat pada masa kini, hiburan melampau, normalisasi di media sosial. Jadi dalam masa kita ni mau masuk satu tahun yang baru, kita mau lihat bagaimana konteks semangat hijrah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjiwai semangat hijrah itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Silakan Sahibul Fadilah.
3: Tadi yang bertambah saya lupa yang kurang dalil, sumber daripada hadis menyatakan bahwa iman itu boleh berkurang. Di antaranya, contoh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran, maka dia kena rubah dengan kuasa yang ada, atau tangan, situlah maksudnya kuasa. Kalau tidak mampu, fa illam tastati' fa bilisan. Nah, dengan ialah lisan ni sama ada tutur kata ataupun tulisan kita di media sosial, Meta, TikTok dan sebagainya. Baik, itu merubah. Ke arah lah, berpindah, hijrah. Yang last sekali, babi qalbi, itu last. Kita langsung tak buat apa-apa, tapi hati kita tak, itu pun sudah lemah iman, lesu iman kita. Tak sanggup kita mau tegur, tak sanggup kita untuk mau tulis, ataupun bagi surat dia sedikit kan. Zaman Nabi apa? Zaman Nabi bukan, tak ada yang jenis surat ni dulu. Dulu kalau dalam apa ni, kalau yang ambil syariah di Mesir kan, mesti Al-Azhar, dia ada satu madah mu'asarah, fik mu'asarah, kalau tahun 1 atau 2 najilab, itu tentang, kalau di Kaherah, tentang perkawinan. Perkawinan orang Arab Mesir, Arab Quraisy zaman jahiliyah, kalau dia mau iklankan anak dia, mau mauinkan anak perempuan dia, dia akan buat iklan di luar, banner. Dia tulis banner. Banner ni baru ni kan. Itu zaman Quraisy tu ada tu. Dia buat banner. Nama sekian, berat berapa kati, dan tingginya sekian. Nah, jadi ada orang berlimpas depan, lintas, tengok iklan tu, kalau berkenan, nah, dia masuk Minang. Nah, itu cara orang dulu kawin. Itu Arab Quraisy. Ada yang begitu. Tidak semua kan. Dia mengikut adat-adat kaum tu. Baik. Itu ada. Tips makan tentang poster, ataupun ialah zaman yang sesuai dengan itu. Kita sekarang ni media sosial, kita lebih lagi kan advance yang kita lihat sekarang ni kan, macam-macam. Kalau kita lihat, kita punya media ni, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ni, kita mau merubah, berhijrah ke arah, kita jangan guna minda reaktif kan, otak kita ni yang biasa kita buat, kita kena proaktif. Contoh, kalau kita ni balik-balik mengajak orang sembahyang, berzikir kan, tapi cuba kita keluar proaktif. Yalah, tapi saya tidak juga setuju kalau ustaz-ustaz bertiktok pakai velocity menari, tidak juga saya setuju kan. Ikutlah mana yang sesuai kan. Begitu juga saya pergi Singapura dulu masa saya bagian dakwah. Pergi Singapura, Piala Dunia, saya lupa Piala Dunia tahun berapa tu. Masjid tu jemput Fandi Ahmad, buat juggling siang malam tengok bola, tapi dengan syarat yang ketat. Kita ada fatwa MKI, cuba tengok Selangor, negeri-negeri lain, dia ada fatwa. Sabah belum keluar lah, boleh tengok bola, tapi bukan dalam masjid, luar masjid, tapi dengan syarat yang ketat. Jangan sewenang-wenang. Jadi kita oleh kerana mau proaktif, kita tinggalkan syariat. Itu tidak boleh, tuan-tuan kan. Kita proaktif, tetapi tetap juga kita mengangkat hukum syarak itu dengan betul kan, pada tempat yang betul. Kita kena adil lah. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya zalim itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim. Ya, itu tarifan. Dan kalau kita ni zalim, kemudian kita melampau lagi, itu dipanggil taghut, tughyan, melampau. Sandi sudahlah. Dia sudah zalim, kemudian dia tughyan, melampau lagi kan. Dia sudah tidak letak ikut hukum syarak, ikut suka hati dia, menentang dia ada kuasa, buatlah suka hati program di masjid, akhirnya dia melampau. Ini tidak boleh. Bukan togut yang kita bayangkan, togut ada tanduk macam muka kuda apa sana, tapi dia togut ni melampau. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam media sosial ni yang Nabi suruh tunjuk kita ni akhlak yang baik. Dan terutamanya jangan semua jadi normal, semua jadi halal tanpa kita memberi penjelasan, tabayyun. Boleh fitnah, boleh kita dedahkan dia pakai juga tudung bilang ya, tapi tudungnya masih kelihatan apa tuh, ketat, bukan kelihatan apa, ketat, pakaiannya ketat, pakai tudung tapi ketat. Kita jadi normalisasi sudah, menganggap benda itu oke, itu kontennya, tapi sebenarnya tidak menepati lagi. Nah, begitu juga apa-apa program kita di masjid, baik di masjid, di luar masjid, di mana-mana saja, mestilah syarat yang ketat yang mengikut hukum syarat. Dan juga, saya juga suka sebut sini kan tentang digital detox. Saya ada sebut pada Kota Sufi kan, soal tariqah, tasawuf, baik apa nih yang apa nih pengamal tasawuf nih kan, dia ada uzlah dan sebagainya. Tapi kita pun ada ketika ini digital, kita ada zikir-zikir yang kan maksurat yang kita pasang di kereta, kenapa ya sudah uzlah. Kita dalam kereta pun boleh juga berzikir, tetapi digital detox, kita baiki dia zikir itu kan dengan nada yang baik, nada yang mendetoks, membersihkan jiwa kita. Begitu di pejabat, kita mana ada lagi orang mau pergi gunung, pergi hutan, mau uzlah, dah jarang, tak sempat tuh. Kita di pejabat, apakah di pejabat kita tidak boleh berzikir? Apakah kita di laut mancing tidak boleh berzikir? Boleh kan? Dan ada semua apa nih digital dan semuanya boleh dibentuk dengan hiburan, tetapi mengikut hukum syarak, mengikut dia punya garis panduan yang betul. Wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih sahibul fadilah di atas penjelasan kepada soalan kedua tadi. Kadang-kadang masyarakat kita berpikir, kenapa selalu kita tekan pasal media sosial ya? Kenapa kita selalu tekan alam maya ni? Adakah kita tahu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data GSM yang mengkaji berkenaan dengan global mobile pengguna-pengguna yang menggunakan apa nama telefon bimbit, negara kita Malaysia kajian pada tahun lepas menduduki carta paling tertinggi penggunaan mobile ataupun telefon mudah alih, telefon pintar ni. Jadi itu kenapa kita juga tidak tinggalkan berkenaan dengan media sosial ni. Bayangkan pada hari ini, cuba kita bayangkan tuan-tuan. Perkara pertama sebelum kita tidur, apa yang kita pegang terakhir? Perkara terakhir kita pegang sebelum kita tidur, apa dia? Kebanyakannya telefon. Perkara pertama kita bangun pagi, buka mata, apa yang kita tengok dulu? Telefon. Jadi sudah tentu perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ketengahkan dan kita bahaskan ya dalam mendepani cabaran umat pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan dengan soalan pusingan kedua kepada panelis yang kedua. Tadi kita cerita pasal individu, Ustaz. Kali ini dalam konteks kekeluargaan. Jadi apa bentuk hijrah yang sesuai untuk kita terapkan ataupun nilai yang dapat kita terapkan daripada peristiwa hijrah ini dalam kita mendepani satu ataupun sebuah keluarga yang mana keluarga tadi rumah tangganya dapat melahirkan ya generasi yang mampu mendepani cabaran yang akhirnya dapat membangun ummah kita pada masa kini. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator. Bila mana sebut hijrah yang berkait dengan keluarga, tuan-tuan. Berbalik dengan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah. Ayat ini bukan sekadar ayat peringatan, tapi ayat ini adalah salah satu ayat yang memperingatkan kita dan juga berwaspada. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini, wahai orang yang beriman. Lalu ayat yang kedua Allah taala sebut, peliharalah diri kamu. Diri kita dulu tuan-tuan. Dan juga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Kerana apa? Kerana dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan juga batu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita melihat keluarga kita juga. Di samping kita membina hijrah untuk diri kita, jangan lupa orang yang di belakang kita, jangan lupa orang yang di bawah tanggungan kita, jangan lupa orang yang bersandar kepada kita. Bukan sahaja memberi makan, memberi minum, memberi pakai, tapi kita kena ingat juga tuan-tuan, memberi pendidikan agama, memberi petunjuk kepada agama kepada mereka, ini juga penting. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an, tentang apakah maksud ayat tadi itu, maka Sayyidina Ali sebut alimuhum wa adabuhum, yaitu ajar mereka, yaitu keluarga kamu, dan juga berikan mereka adab, didik mereka dengan adab. Bila mana beradabnya keluarga, maka mereka ini akan terjadi juga keluarga yang disebut sebagai
5: keluarga yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tuan-tuan kata Imam Ghazali, katanya al-waladul umma amanatun 'indal walidain wa qalbut tahir wa jawharatun nafasatul qaliyatun min kulli nafsin wa surah. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah amanah di sisi ibu bapa. Kerana apa? Kerana pertama qalbun tahirah, hati mereka ini suci, dan mereka ini adalah benda permata yang berharga, yang mana di sana ada tuqshah wasurah, yang mana kita yang akan mengukir dan kita juga akan memberi gambaran kepada mereka. Patu anak tuan-tuan, anak ke keluarga ke, ini semua adalah tanggungjawab kita. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya juga, disebut apa? Fa inna awadal khaira wa 'allimuhun nusha'da 'alaihi wa sa'idan fit dunya wal akhirah. Maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya dengan kebaikan, ia akan membesar ke atas kebaikan yang akan membahagiakan dia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Kalau anak kita ajar benda baik, dia akan jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, jangan kita seperti mana kata panel pertama, jangan kita normalisasikan kejahatan. Jangan. Anak buat silap, kita kata dia silap. Jangan bilang ah, tak apalah, anak aku masih kecil, tak apa dia cakap bohong, dia bohong sikit je, dia ambil makanan sikit je. Jangan. Benda yang kecil lah permulanya, yang kecil itu akan jadi besar. Dan tidak akan ada besar kalau tidak bermula daripada yang kecil. Sebab itu bila mana anak kita buat kebaikan, puji dia. Bagus abang, abang sembahyang. Bagus kakak, kakak tutup aurat. Tengok isteri kita, isteri kita masak, kita puji dia, alhamdulillah. Isteri yang baik, isteri yang soleha. Puji tuan-tuan. Kenapa kena puji kebaikan ni? Supaya kebaikan itu jadi ada nilai. Bila mana kebaikan kita tidak pedulikan, maka orang yang buat kebaikan akan merasa bosan tuan-tuan. Hari ini dia sembahyang, kita tak ada kata apa-apa, kita diam je. Anak kita bilang, ah, bapa aku tak ada, tak puji aku, dia bilang. Lain kali aku tak sembahyang lah, mesti dia perhati aku. Sebab itu anak-anak ni dia cepat memberontak tuan-tuan. Bila mana kita tidak ambil perhatian kebaikan yang dia buat, kita telah mengajar dia. Untuk apa? Untuk mengubah diri dia. Sebab itu anak bila mana buat kebaikan, jangan tengok kebaikan tu besar mana tuan-tuan. Kadang-kadang kalau anak ambil duit 20 sen masuk tabung tuan-tuan, kecil sama kita. Ambil 20 sen masuk tabung, kecil sama kita. Tapi itulah permulaan kebaikan dia. Kalau kita bilang, abang bagus, masuk 20 sen tu bagus, jangan lekehkan 20 sen tu. Kenapa? Inilah kebaikan. Jangan tengok besar baru kita berterima kasih. Bukan. Terima kasih ini bukan bermula daripada yang besar, tapi terima kasih bermula daripada yang kecil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bebas daripada dosa, bebas daripada kesalahan. Maka ibu bapa lah yang akan jadikan dia Nasara ka, Yahudi ka, Majusi ka. Kitalah yang akan mengubah karakter anak itu. Kalau jadi baik, baiklah. Kalau jadi buruk, buruklah. Maka penting untuk kita perhatikan apa yang kita ubah pada anak kita. Sebab itu tuan-tuan, misi dan utamanya perubahan anak itu atau perubahan keluarga itu pada sembahyang tuan-tuan. Penting sembahyang ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladukum bisalah. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada usia 7 tahun tu kita suruh dia sembahyang. Dan kata Nabi, wa adrabuhum alaihi wa hum abna'u 10. Bila mana mereka tidak sembahyang, 10 tahun kita pukul. Ini tidak kita biang dapalah apa, masih kisil begitu. Jangan tuan-tuan. Kita kena ajar anak kita supaya jadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ajar mereka dengan akhlak yang hasanah. Wallahu a'lam.
2: Kasih Ustaz. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya sebuah generasi muda itu ya dekat dengan perkara kebaikan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita mau tengok masa depan sebuah tamadun atau negara itu, lihatlah pada generasi mudanya. Jadi tuan-puan, kita lihat generasi muda kita pada masa kini, kita dapat gambaran apakah masa depan tamadun kita ini. Jadi kita sama-sama berusaha baik. Belum habis lagi round terakhir, pusingan terakhir pada panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Soalan saya yang terakhir ya, tadi masih juga kita cerita anak muda, generasi muda, Jadi bagaimana masih kita dalam kekuatan iman, Ustaz? Penting, perkara paling penting kekuatan iman. Jadi bagaimana seorang yang kita kata kuat imannya mampu menjadi seorang atau individu yang soleh, bukan saja soleh, bahkan musleh, ya, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Silakan.
3: Baik, Abdul Fadilah. Anak muda ni dia kena tengoklah dia punya apa tu, apa yang dimaunya tu. Memang kita lihat tu, macam contoh tadi kan, sekarang kan demam mula sebenarnya ni, apa ni, piala dunia kan. Jangan bilang anak muda, belia-belia, beliau pun tengok kan, kadang-kadang sampai terlompat, kasih pecah TV lah apa semua, itu terlampau, jangan. Jadi mesti terarah, ada hala tuju ya, yang mengikatnya tadi hukum syarat. Oke, letak situ. Saya suka menceritakan satu kisah, mungkin ni ialah mungkin kurang kaitannya, tapi saya suka nih ceritanya, yaitu Qadi Syurah bin Al-Harith. Ini pengajaran, tuan-tuan. Walaupun dia kisah yang besar, yang unik, asing bagi kita, tapi baik untuk kita lah. Yaitu apabila kita mau melaksanakan amanah nih, kita mestilah berlaku adil. Antaranya Qadi Syurah Ibn Al-Harith Al-Kindi ini, itu di bertugas di Kufah, dilantik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan sampai ke Sayyidina Ali pun dia masih jadi qadi. Itu panjang perkhidmatannya lah. Kenapa? Sebab integriti, amanah. Qadi yang hakim yang amanah. Ada satu sejarahnya. Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia punya baju perang itu dicuri. Dia tuduh bahwa baju besinya itu dicuri oleh seorang Nasrani. Lalu dia pun bawa ke dengan qadi ini. Dia bawa jumpa qadi, wahai qadi, itu baju saya. Tapi Nasrani kata bukan. Bukan baju kau ini, aku punya baju. Sama aku lah punya. Lalu qadi Syurah ini bagi tanya dengan Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Ali tanya, "Wahai Tuan Ali, Tuan Amirul Mukminin, adakah tuan ada bukti? Sebab kau tidak buka IP nih, investigation paper tidak ada kan, kertas siasatan tidak ada. Tapi ada bukti kah tuan bahwa itu baju itu tuan punya?" Lalu Sayyidina Ali pun senyum saja. Terkidum mananya, kalah lah sudah kan situ. Tidak ada bukti. Maka Qadi Syurah bin Al-Harith ini menyerahkan baju itu kepunyaan Nasrani, seorang Nasrani. Tidak disebut nama. Akhirnya Nasrani pun baliklah, senang hati, menang lah kan. Tapi belum sampai ke rumah, dia pun terpikir, wow, ini Islam betul-betul integriti. Amirul Mukminin tidak ada bukti, tapi qadi yang berintegriti amanah ini kan boleh membuat keputusan yang tepat. Walaupun betul, aku pun tahu nih, sebab aku jumpa di perang Siffin, terjatuh. Pada perang Siffin terjatuh, baju itu diambil. Dia tahu itu Sayyidina Ali punya baju. Akhirnya dia serahkan kepada qadi untuk serahkan balik kepada Sayyidina Ali, dan dia mengucap kalimat syahadah. Tuan-tuan, apa yang kita ambil nih? Qadi Syurah nih, dia membuat sesuatu yang baik, kan? Akhirnya apa? Kebaikan itu musleh kepada semua. Jadi sama juga kita, jangan main sembarang tuduh, jangan main sembarangan kita mau bercakap sukati ataupun menghukum orang, tapi seru kepada kebaikan. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah, satu kisah pengajaran yang cukup menyentuh hati, ya, daripada sifat integriti ataupun al-amin di situ. Nah, akhirnya hidayah, ya, terpancar daripada hati seorang, ya, yang mulanya ingin memanipulasi, akhirnya terbentuk satu rasa menerima Islam itu dengan cara yang paling baik. Baiklah hadirin muslimin muslimat, soalan yang terakhir saya akan tanyakan kepada panelis kita yang kedua. Masih juga kita cerita saat generasi muda memang kena, walaupun mungkin yang hadir ni muda yang telah ya sampai di apa nama, kiranya muda yang paling atas, tapi insyaallah akan dapat manfaat bagi yang mendengar kita. Insyaallah masih ada di radio dan sebagainya ataupun di media sosial. Jadi dalam keadaan dunia kita yang penuh dengan pengaruh budaya luar, hiburan melampau, bagaimana saya melihat, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan muda nih yang kita sebut tadi, yang akan bakal menerajui kepimpinan yang akhirnya menyumbang kepada pembangunan ummah? Silakan.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Alhamdulillah, bagus soalannya. Bila mana kita sebut peranan golongan muda, Don Dan, saya teringat kisah dalam Al-Quran, yaitu golongan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Inilah gambaran golongan Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Allah taala tambahkan petunjuk buat kepada mereka. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maksudnya apa yang dilalukan oleh golongan Ashabul Kahfi ini, inilah ciri-ciri pemuda yang kita mau. Ciri-ciri pemuda yang mempertahankan agama mereka, mempertahankan iman mereka, terutama dalam keadaan yang penuh dengan kemungkaran. Jadi zaman kita ni tak adalah mau lari pergi gua, taklah lagi dari gua. Tapi zaman kita ini, kita mau pindah diri kita daripada tempat yang lalai kepada tempat ketaatan, daripada tempat kemaksiatan kepada tempat membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya kita jadikan masjid adalah salah satu daripada medan ataupun pusat utama untuk kita mendapat dan merapatkan kekuatan pemuda itu sendiri. Sebab itu saya nak bagi contoh yang paling mudah. Benda yang paling utama untuk para pemuda kena jadikan apa dia? Iaitu menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar itu sebagai salah satu pekerjaan. Pekerjaan utama untuk menunjukkan peranan kita sebagai pemuda. Pemuda bukan saja dengan wajah yang sehat, dengan kekuatan yang bagus, tetapi kena tahu juga peranan kita sebagai orang yang membawa agama. Sebab itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah peranan yang paling utama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi ni, tapi masa tak mengizinkan Ustaz. Jadi apa yang saya nak bawa, tuan-tuan, agar kita sama-sama menjadikan usia muda kita ini bukan usia yang disia-siakan, tapi usia yang dikuatkan dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut tentang iman, maka pentingnya untuk kita renung diri kita. Wallahu a'lam.
2: Baiklah, masya-Allah, muslimat panjang lagi untuk dikupas, namun akhirnya masa itulah yang kita ada, dan insya-Allah sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi manfaat dan iktibar buat kita semua dalam mendepani tahun baru hijrah yang bakal menjelma. Dan pada kesempatan ini juga kami memiliki kesempatan untuk menyeru muslimin-muslimat di seluruh negeri Sabah untuk sama-sama meriahkan sambutan Maal Hijrah yang akan bakal kita laksanakan di Kota Kinabalu, peringkat negeri Sabah, yaitu pada 16 Jun nanti kita ada majlis kesyukuran, bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Dan pada 17 hari bulan, hari Rabu nanti, kita akan adakan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah, peringkat negeri Sabah, yang akan kita adakan di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Jadi muslim-muslimat, sama-sama kita mengambil bahagian, kita semarakkan dan kita imarahkan sambutan ini dengan seluruh kebaikan yang bakal kita laksanakan ini, pastinya akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dulu, kita tutup forum kita pada malam ini, forum Anjum At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel macam biasa hari ini dari 9 malam sampai 12:30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey, macam Ozel sudah war-warkan beberapa hari lepas, setiap jam 10 sampai 12:30 malam kita ada sembang bola dunia. Okey, bersempena dengan Piala Dunia 2026 dan pada pukul 3 pagi nanti perlawanan pembukaan untuk edisi Piala Dunia kali ini. Jadi, siapakah individu ataupun figura yang akan kita temubual untuk menganalisis perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi ini dan juga pada pukul 10 pagi nanti. Jadi, kamu stay tune di jam yang kedua nanti. Okey? Jadi, macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu. Hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita terus layan lagu pembukaan ataupun lagu permintaan pendengar kita. Ini dia Naim Daniel Adin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Sabah FM, bagus bang.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMK. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Make You Mine. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, bahang Piala Dunia semakin terasa. Okey, perlawanan pertama pada pagi ini pada pukul 3 pagi di antara Mexico menentang Afrika Selatan. Dan perlawanan kedua pada pukul 10 pagi nanti di antara Korea menentang Czech Republic. Jadi jangan lupa kamu teka gol lah. Mungkin ada ramalan-ramalan kamu untuk perlawanan pada pukul 3 pagi ini. Apa kata kamu hantar kamu punya ramalan di WhatsApp Sabah FM. Boleh juga kita bincang-bincang, borak-borak ataupun sembang bola dunia. Nanti kita ada segmen sembang bola dunia di jam yang kedua nanti. Okey, sambil-sambil Ozel berbincang dengan kita punya tetamu malam ini yang orang bilang memang pakar lah dalam meramalkan bola sepak ini. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kami selit-selit baca kamu punya ramalan. Contohnya macam wow, si Jack ramalan dia untuk perlawanan pertama pada 3 pagi nanti Meksiko menang 1-0 ke atas Afrika Selatan contoh. Okey, jadi kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita layan terus. Ini dia Dewa 19 Pupus Sabah FM. Bagus banget.

0: Amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah

0: Alahai, Nur Lela.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ih, Rafi, kamu tahu?
5: Hai. Ini Mami Cis ini tiada. Kau perlu membagi tahu saya.
1: Apa itu? Makcik bawa memang macam tu. Tak. Dia ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
5: Kau punya jiran?
1: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik dia Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
5: Wow.
1: Menarik kan?
5: Baru saya tahu.
1: Nih.
4: Oh, baru saya tahu.
6: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
5: Ya, santai terus di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu semua, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK nanti, bermula besok 11 ataupun bermula hari ini. Okey, boleh juga kamu datang besok pun boleh juga. Dan juga hujung minggu dari hari Sabtu hinggalah Ahad. Okey, ada sesuatu yang menarik sana perkarangan Kompleks Sukan Likas. Mesti ramai sudah yang tahu kan, sebab ada sudah macam-macam rumah tradisi sana, perkampungan etnik ada. Okey, sudah pastinya ada Minggu Perpaduan 2026, peringkat kebangsaan lagi, bukan setakat peringkat negeri Sabah saja, tapi ini peringkat kebangsaan. Ini adalah sambutan yang besar punya, macam-macam aktiviti menarik yang kamu boleh dapat apabila datang di sana. Okey, ada pameran rumah kami, 5 perkampungan etnik, ada pertandingan Sabah Idol, Food Unites ada, jualan madani ada, pertandingan e-sport ada, larian negara bangsa ada, persembahan artis terkenal tanah air seperti Dato' Awe, S. Branch, Jacqueline Victor. Okey, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, masuk percuma saja. Jadi bermula hari ini sebenarnya sampai 14 Jun. Kamu boleh datang ramai-ramai di sana, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung pun boleh. Okey, yang paling penting kamu dapat merasai dan memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan 2026. Memang menarik, jangan kasih lama. Layan terus, kita mau terbang ke Borneo dengan Amir Mas di Sabah FM. Bagus banget.

0: Barulah sedap. Soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Pak. Komen, Pak.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

0: Mardi soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026. Selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa, didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksana secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata, walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Pangkalan Laut Tun Sharifah Rodzia PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Dr. Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pangkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurutnya, kenyataan itu PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiapsiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pangkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaru, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OB pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. OB terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan serius pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan OB layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni OB dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Seminar Kenegaraan dan Integriti Peringkat Komuniti Daerah Tawau berjaya menghimpunkan pemimpin masyarakat serta wakil komuniti. Program anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia itu bertujuan memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan integriti dalam kalangan masyarakat akar umbi. Dalam ucapan penangguhan seminar, pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah, Datu Awang Kadin Tang menghargai penglibatan aktif para peserta sepanjang sesi berlangsung. Menurutnya, seminar itu penting bagi meningkatkan kefahaman tentang amanah kepimpinan selain memelihara perpaduan masyarakat. Datu Awang Kadin yakin ilmu yang diperoleh akan menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan pemimpin komuniti yang lebih berwibawa sekaligus menyokong agenda pembangunan negara berteraskan konsep Malaysia Madani. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Kesyarikan, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, selamat malam semua. Macam Mozel sudah war-warkan dari awal tadi dan juga semalam, kita ada segmen Sembang Bola Dunia sempena dengan Piala Dunia 2026 dan seseorang figura yang sangat-sangat saya sanjung. Kita ada tetamu sebenarnya, tapi menerusi phone saja kita sudah pun hubungi dia awal-awal tadi untuk analisis game dan juga ramalan-ramalan untuk perlawanan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Okey, jadi dia sudah berada di talian sekarang ini. Selamat malam.
2: Selamat malam ya Coach Ozil.
1: Ya, ini merupakan Coach Mas Nizam Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Coach MK yang merupakan seorang panel pemilih pemain-pemain pedalaman yang mewakili pedalaman di antara kategori bawah 18 tahun dan juga bawah 15 tahun. Jadi sekarang ini kita sembang bola dunia berkaitan dengan perlawanan pembukaan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Jadi untuk Coach MK lah sendiri, untuk ramalan untuk kedua-dua pasukan ini, macam mana rasanya untuk perlawanan pertama kali ini?
2: Okey, sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dulu kepada RTM dan juga Unify TV selaku mendapat kali ini sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia edisi 2026 ini. Tahniah kepada inilah RTM. Okey, Tom Sally, terima kasih di atas peluang yang diberikan ini kita berkongsi. Okey, bagi pertemuan yang pertama pembukaanlah, dia mengimbau balik kembalilah kalau ya pada peminat bola sepak masih ingat pertemuan pada Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan di mana Meksiko menentang Afrika Selatan yang berkesudahan dengan seri satu sama, kalau masih ingat, yang berlangsung di Stadium Mexico City di ibu negara Meksiko pada tahun 2010. Dan untuk edisi kali ini mereka bertemu lagi sekali. Kalau dalam edisi Piala Dunia ini adalah pertemuan kali kedua lah, Ozil. Di mana kali ini Meksiko dibimbing oleh Coach Javier Aguirre dan juga Afrika Selatan oleh Hugo Broos. Okey, di mana kalau kita lihat rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini, kalau dari segi Piala Dunia ini adalah pertemuan kali kedua, tapi kalau dari segi diambil kira dari rekod keseluruhan dalam kejohanan dan juga perlawanan persahabatan, kedua-dua pasukan ini telah bertemu sebanyak 4 kali di mana Meksiko menang 2 kali dan juga Afrika Selatan menang sekali dan seri sekalilah. Bermakna kalau kita lihat di atas kertas, sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Meksiko lah dari segi head to head lah. Itulah. Okey.
1: Okey, jadi kalau macam untuk perlawanan pertama pembukaan ini untuk pemain Meksiko dan juga Afrika Selatan, untuk kedua-dua pasukan ini, tim yang kedua-dua pasukan ini, pemain mana yang lebih menonjol untuk perlawanan ini yang diberikan perhatian lah?
2: Okey, kalau kita lihatlah kan, kita bicara dulu tentang Meksiko kan. Okey, yang dibimbing oleh Javier Aguirre ni, di mana kalau kita lihat biasanya mereka ni menggunakan formasi 4-3-3 lah. Dan juga kekuatan mereka yang pertama adalah pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Afrika Selatan adalah Raul Jimenez, iaitu penyerang Fulham yang mana kita tahu dia sangat berpengalaman bermain di liga tertinggi di dunia, iaitu Liga Inggeris, di mana kelebihan Raul Jimenez ini sebagai target man ini adalah kebolehan dia bermain membelakangkan gol. Ini satu kelebihan dia lah. Yang ini merupakan satu kelebihan kepada pasukan Meksiko. Dan juga pemain Edison Alvarez, iaitu pemain yang juga bermain di Liga Perdana Inggeris, iaitu pemain pertahanan West Ham. Di mana beliau West Ham kan, dan beliau ini merupakan ketua pasukan. Dan antara enjin terpenting Okey, di mana dia berperanan untuk sebagai memutuskan rangkaian serangan pihak lawan lah di kawasan tengah. Okey, dengan memiliki ketenangan, fizikal dia yang sangat sasa dan serta disiplin taktikal yang tinggi, saya rasa Mexico mempunyai kelebihan dari segi untuk mengimbangi tradisi pasukan ketika mereka menyerang lah. Okey. Dan juga pemain yang perlu diberi perhatian iaitu Johan Vasquez, yang ini pertahanan tengah pasukan Mexico yang bermain di Serie A, pasukan Genoa, di mana seorang pemain yang paling konsisten dan dia punya kelebihan ni Ozzy adalah ketakasan dia dalam membaca permainan lah. Dan yang paling penting adalah dari segi ini pemain yang memberi motivasi kepada seluruh pasukan, iaitu penjaga gol dia lah, siapa lagi, saya rasa semua pun kenal Agüero Ochoa. Yang penjaga gol yang merupakan penjaga gol lah, yang memiliki seorang kita panggil pemimpin moral lah, dan juga penjaga gol veteran. Sebenarnya dia ni kita boleh katakan dia mencipta apa ni sejarah tersendiri lah apabila terpilih sekali lagi menyertai skuad Piala Dunia yang ke-6. Ozzy, bayangkan Ozzy, edisi 4 tahun. Ini adalah penyertaan kali ke-6 beliau. Sudah berapa? 6 kali 4, 24 tahun beliau telah beraksi dalam edisi Piala Dunia ini. Dan ini merupakan salah satu kelebihan lah. Dan kita melihat pula pasukan yang lawan mereka juga bukanlah pasukan yang sembarangan juga lah kan. Kalau dah layak ke Piala Dunia ini Ozzy, tentunya pasukan yang kompetitif lah, di mana pasukan Afrika Selatan ini dikendalikan oleh Hugo Broos, yang mana kebanyakan pasukan ni, mereka ni bergantung kepada pemain-pemain pasukan kelab Memoli Sundown yang bermain di Liga Tempatan lah. Ini kekuatan antara kekuatan mereka adalah penjaga gol mereka iaitu Romain William, di mana dia berperanan sebagai ketua pasukan. Dan dia merupakan wira Afrika Selatan, kalau masih ingat ketika Afrika Selatan mara jauh dalam Piala Negara-Negara Afrika, AFCON, di mana dia bukan saja cemerlang lah dalam mengumpuli pasukan Afrika Selatan, tapi kelebihan dia Ozil, dia merupakan seorang sweeper keeper yang bermula daripada bawah. Dalam bola sepak moden ni kita memerlukan kelebihan penjaga gol yang ada memiliki
1: kelebihan
2: ketika begini lah. Di samping itu dia juga memiliki Lely Foster, yang ini penyerang pasukan Beli yang juga bermain di Liga Eropah, di mana dia selaku peledak utama pasukan lah. Dia ini memiliki fizikal yang baik untuk memenangi bola tinggi, bola di udara. Dan yang paling saya suka tentang pemain ini Ozil, dia bijak mencari ruang di belakang pertahanan melalui larian pantas dia. Ini akan mendatangkan masalah kepada pertahanan Mexico lah. Dan pemain yang seterusnya yang kita perlu bagi tumpuan iaitu Teboho Matuena, pemain tengah pasukan Mamelodi Sundown ini, di mana ini sebagai kita panggil jenderal pasukan, dan dia boleh bermain box to box lah. Yang ini dia Ozzy kenapa saya suka, dan dia adalah satu kelebihan untuk pasukan Afrika Selatan kerana dia memiliki kualiti hantaran yang sangat tepat.
1: Betul.
2: Dan yang paling best, dia terkenal dengan rebatan jarak jauh lah yang padu. Ni Matuena ni.
1: Kelebihan dia.
2: Saya rasa Ozzy pun. Ozzy pun mungkin setujulah kan.
1: Memang setuju.
2: Ini satu. Dan seterusnya dua pemain yang perlu diberi perhatian oleh Afrika Selatan, Mexico sekiranya diturunkan, iaitu Oswin Apolis dan juga Rehebohi Mofuking.
1: Betul.
2: Ini pemain sayap pasukan Orlando Pirates Pirate, di mana mereka ini adalah perancang yang kreatif di bahagian sayap. Ini kita panggil winger lah ni. Ini yang mempunyai, kenapa Broos gemar menggunakan mereka ini, yang disebabkan hantaran laju ke kawasan koridor tepi lah dalam bola cepat ni kan. Jadi kelincahan dan kelajuan pemain sayap muda ni, Polis dan juga Mofeking ini, dia bakal memberi masalah kepada pertahanan Mexico lah.
1: Betul.
2: Dan kesimpulan dia Ozil untuk pagi ini, kita nak lihat pertembungan di bahagian tengah lah, di antara Edison Alvarez bagi pasukan Mexico dan juga Teboha Mequena lah yang akan menentukan pasukan mana yang akan menguasai tempoh permainan.
1: Betul.
2: Di stadium Arteta pada pagi ini lah. Itu ya.
1: Betul. Kalau kita imbas kembali perlawanan pada pembukaan Piala Dunia 2010, kedua-dua pasukan hanya terikat seri kan?
2: Betul, seri ya. Sama.
1: Okey, jadi kalau pagi ini Coach MK rasa mungkin boleh teka berapa gol untuk pagi ini?
2: Biasanya kan Ozil kan, perlawanan pertama ni dia agak hadapi sedikit mana-mana pasukan pula. Dia tak cakap, dia terutama apabila pasukan yang bermain di pembukaan ni kan. Tapi saya yakin dan percaya dengan membawa semangat sebagai pasukan tuan rumah, bermain di halaman sendiri, dengan ditambah dengan kita bagi penyokong pemain yang ke-12.
1: Betul.
2: Saya yakin bahawa mungkin Mexico ada kelebihan sedikit. Kalau menang pun mungkin prediction saya dalam kedudukan 2-1 lah.
1: 2-1. Mexico 2?
2: 2-1.
1: Afrika Mexico Selatan?
2: Mexico 2, Afrika Selatan 1.
1: Oh, okay. Ya. Ini prediction daripada Coach MK. Mexico 2, South Africa 1. Okay. Ya. Jadi dengan kelebihannya untuk penjaga gol dari Mexico lah kan. Kalau kita lihat dia adalah antara pemain yang orang bilang last dance lah untuk FIFA World Cup kali ini kan, antara yang terserah selain Ronaldo. Mungkin dengan pengalaman yang ada, mungkin lebih memberikan sedikit kelebihan lah untuk Mexico kan. Jadi kita melihat sendiri pemain-pemain South Africa kali ini, dorang membawa pemain-pemain muda. Jadi kita memang dalam bola sepak ini banyak kejutan sebenarnya. Tapi itulah yang seperti Coach MK ulas berkaitan dengan kedua pasukan tadi, memberi kelebihan kepada Mexico. Jadi untuk perlawanan malam ini, Coach MK sudah pun membuat penekaan untuk perlawanan malam ini, Mexico 2 dan South Africa 1. Dan sekarang ini di live TikTok sebenarnya ada Coach Julius Ating tahu. Okay? Dia sedang menonton sekarang ini. Jadi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, kita akan hubungi juga Coach Julius Ating untuk mengulas lebih lanjut perlawanan-perlawanan pot ataupun perlawanan-perlawanan tumpuan. Jadi kita mengharapkan Coach Julius pun akan sama-sama terlibat untuk sepanjang Piala Dunia berlangsung. Setiap malam kita akan hubungi Coach-Coach Jururati yang sangat-sangat bertaulia untuk mengulas ataupun meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi untuk perlawanan seterusnya pada pukul 10 pagi nanti di antara Mexico dan Republik Czech, sekejap lagi kita
2: Korea Selatan. Korea Selatan dengan Republik Czech.
1: Ya betul. Sekejap lagi Korea Selatan kita mau ulas, mendengar ulasan daripada Coach MK sendiri. Sebelum itu kita mau berhiburlah dulu dengan lagu Piala Dunia juga daripada Shakira, Waka Waka. Sabah FM, bagus banget.

0: lagu tema Piala Dunia 2010 South Africa. Okey. Jadi masih lagi kita bersama dengan Coach MK yang akan mengulas berkaitan dengan perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini di antara Korea Selatan menentang Czech Republic. Okey. Jadi adakah Coach MK masih berada di talian?
1: Oh ya, masih lagi.
0: Mantap. Okey Coach, untuk ramalan pula dan analisis perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic. Teruskan Coach.
1: Okey. Sekarang ini kita lihat perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti. Yang menemukan salah satu pasukan gergasi kita punya gergasi
0: Asia
1: kita lah.
0: Betul.
1: Mana lagi kalau bukan pasukan Korea Selatan, di mana yang akan menentang pasukan Republic Czech. Korea Selatan kali ini dibimbing juga oleh bintang veteran mereka, iaitu Song Heung-min, yang kini bermain di Los Angeles FC.
0: Betul.
1: Dan yang membuat penampilan dia, kalau tadi Ocha dia buat 6, kalau ini Song Heung-min dia kali keempat. Okey. Dan kali ini pasukan Korea Selatan membawa masuk pemain kreatif mereka, iaitu Lee Kang-in.
0: Pemain PSG.
1: Mereka iaitu Kim Min-jae lah. Okay, manakala yang menariknya untuk Republic Czech ini, mereka kembali selepas penantian selama 20 tahun lah, Ozil. Bukan satu jangka masa yang pendek, 20 Betul. Tahun di mana di bawah kendalian jurulatih Miroslav Kobek. Pasukan Czech kali ini dilihat mempertaruhkan dari segi kelebihan fizikal lah, menerusi penyerang tinggi lampai mereka iaitu Thomas Chori serta gandingan penggempu berbakat iaitu Patrick Sik dan juga Adam Olsek. Okey. Dan kalau kita lihat dari segi pertemuan head to head di antara kedua-dua pasukan ini, kelihatan seimbang lah, dengan masing-masing mencatatkan satu kemenangan, satu seri dan satu kekalahan pada tiga perlawanan terdahulu. Okey, dan perlawanan yang terakhir mereka iaitu pada Jun 2016 yang menyaksikan Korea Selatan menang pada aksi persahabatan di Prague dengan kedudukan 2-1 lah.
0: Betul.
1: Alright. Kalau kita tengok dari segi taktikal lah. Okey, taktikal untuk pasukan Korea Selatan yang kini di bawah kendalian Kong Yumbo, di mana mereka gemar bermain secara sutup pertahanan yang kompak. Sebelum mereka melancarkan serangan balas kilat, itu pun kita panggil quick transaksi di mana kalau kita lihat mereka ni gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 yang boleh bertukar mengikut keadaan kepada 3-4-2-1. Bergantung kepada perlawanan itulah. Dan kreativiti di ruang yang sempit, pilih pemain PSG iaitu Lee Kang-in. Lee Kang-in ni dia boleh bertindak sebagai perancang utama di bahagian half space. Dan kita tahu kebolehan dia melakukan hantaran lolos, iaitu through ball, dan memotong ke dalam, iaitu cut inside, yang akan memecahkan blok rendah di Republic Czech. Ini satu apa kelebihan kepada pasukan Korea Selatan lah yang kita lihat. Ini pemain yang bukan kaleng-kaleng ini. Dan juga kalau kita lihat pula ancaman utama sekiranya diturunkan lah, ini pemain paling berpengalaman, iaitu ketua pasukan. Siapa lagi? Kita pun dah tahu pemain yang memang mempunyai pengalaman yang luas di Eropah dan kini bermain di Amerika Selatan, iaitu Song Heung-min. Di mana kalau kita lihat kapten pasukan ini, dia boleh beroperasi di sayap kiri dan juga boleh bergerak sebagai penyerang tunggal.
0: Betul.
1: Mobile forward. Dan kita tahu walaupun dalam umur yang sekarang ini, dia masih mempunyai kelajuan dan dia boleh mengeksploitasi ruang di belakang garisan tinggi pertahanan ataupun defensive line yang kita panggil lawan. Dan ini merupakan senjata berbahaya lah bagi pasukan Korea Selatan. Manakala kalau kita lihat di benteng pertahanan yang dikemudi oleh Kim Min-jae ini, yang kita tahu seorang pemain yang bermain untuk Bayern Munich, satu kelab yang besar di Eropah juga, di mana kalau kita lihat tugas dia adalah untuk memenangi pertarungan satu lawan satu. Dengan penyerang yang fizikal yang kita jangkakan yang akan dipamerkan oleh pasukan Republic Czech lah, melalui daripada hantaran pertama dari bawah. Ini untuk pasukan Korea Selatan. Kalau kita lihat pula untuk pasukan Republic Czech pula, mereka ni lebih menggunakan disiplin blok rendah. Sebab apa? Sebab mereka ni menggunakan kelebihan fizikal mereka. Kan? Dan kalau kita lihat, biasanya saya jangkakan mereka akan menggunakan sistem 3 pertahanan lah, sama ada 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Ataupun di mana mereka ini lebih kepada penguasaan bola di udara ataupun kita dan juga set piece, disebabkan apa? Fizikal mereka yang tinggi. Okey, dengan adanya Thomas Hoccheck, pemain yang saya rasa kalau siapa yang meminati Liga Perdana Inggeris kenal pemain West Ham ini.
0: Betul.
1: Dia yang gemar melakukan melakukan larian lewat ataupun kita panggil sebagai late run ke dalam kotak penalti serta penyerang tinggi lampai.
0: Yeah.
1: Mereka seperti Patrick Smith dan juga Thomas Chory ini, saya rasa Republic Czech akan kerap menggunakan hantaran lintang lah, cross, sebab mereka menggunakan kelebihan ini. Dan juga menggunakan sistem wing back agresif. Pemain seperti Vladimir Koufal dan juga Dewi Jurasek ini, mereka akan menekan dari kawasan tepi wingback untuk menyekat rangkaian hantaran kura selatan ke dalam bahagian sayap. Dan kalau kita lihat, kalau ini akan memaksa pemain kreatif Korea bermain di kawasan tengah yang padat lah. Ada yang paling paling ini adalah gandingan midfield lah, yang compact di antara Soucek dan juga rakan gandingannya di tengah akan bertindak sebagai perisai lah untuk menyerang asalkan dan memastikan Lee King Ang, Lee Soli Kang ini, Sun dan juga Lee Kang ini, dua watak utama untuk pasukan Korea Selatan ini tidak mendapat ruang yang selesa di hadapan kotak penalti mereka lah. Ini pada pandangan saya lah. Dan kalau kita lihat kesimpulan dia, Korea Selatan ini sebenarnya dia mempunyai kelebihan sedikit lah dari segi kualiti individu. Dan di bahagian kreatif, di bahagian serangan. Dan kalau kita lihat Republic Czech pula, kelebihan mereka semestinya kita tahu memiliki fizikal yang tinggi, besar dan juga disiplin dari segi organisasi pertahanan. Kalau kita lihat, memang selalunya pasukan Czech ni dia menekankan aspek pertahanan ni lah. Dan saya rasa perlawanan ini mungkin akan berlangsung lebih berhati-hati. Okey, di mana kalau kita lihat pasukan mana yang melakukan kesilapan pertama dalam transaksi permainan akan dihukum lah.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: untuk perlawanan yang Korea Selatan dengan Republic Czech ni, bagi saya perlawanan yang agak menarik dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan lah.
0: Ya, betul. Jadi untuk perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic, Coach MK punya prediction untuk kali ini bagaimana pula?
1: Saya rasa peluang ini akan berakhir dengan keputusan seri satu sama.
0: Satu sama, okey.
1: Ya,
0: jadi seimbang lah kan antara Korea Selatan dengan Czech Republic. Jadi dengan adanya pemain-pemain Korea Selatan yang bermain di Eropa memberi sedikit kelebihan dan sekarang ini pun Son Heung-min pun semakin meningkat usianya dan bermain lagi di USA dan sudah pastinya dia memang adapt sudah dengan keadaan cuaca yang sedikit panas lah di sana kan.
1: Jadi ini ada sedikit kelebihan dan kalau kita lihat macam yang saya ada cakap tadi, dari segi kelebihan individu ini memang Korea Selatan memiliki sedikit kelebihan berbanding dengan cuma dari segi aspek fizikal. Dan saya rasa Republic Czech ni mungkin akan menggunakan banyak antara set piece lah, crosses, set piece bola mati, di mana mereka akan menggunakan kelebihan fizikal pemain mereka untuk mendapatkan gol lah. Dan saya rasa perlawanan ni pun wajib ditonton lah. Semua yang wajib, kira-kira ni wajib. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada RTM, RTM Klik semua kerana dia akan mendapat hak penyiaran untuk kejohanan Piala Dunia 2026 kali ini. Dan sekali lagi lah.
0: Mantap. Ya, game untuk Korea Selatan dan juga Czech Republic wajib tengok. Awal lunch lah untuk besok kan. Awal lunch so, tengok di mana-mana kan. Okey. Jadi
1: info boleh ada, jadi pastinya download RTM.
0: Itu sudah pasti. Okey. Okey, jadi Coach MK, sepanjang Piala Dunia 2026 ini mungkin ada pilihan pasukan yang coach sendiri pilih menjadi juara. Siapakah ataupun negara manakah yang menjadi juara di hati Coach MK?
1: Kali ini saya punya firasat besar mengatakan bahawa Argentina bakal mengekalkan kejuaraan mereka pada 4 tahun yang lalu lah.
0: Mengulangi lagi lah ni kan?
1: mengulangi disebabkan apabila bermain di Amerika Latin ni, dia punya atmosfera ni dengan gaya saya rasa dia akan memberi kelebihan kepada pasukan Argentina lah.
0: Okey, mungkin sebab-sebab lain kau cuba ulas lagi sebab-sebab lain, mungkin pemain-pemainnya lebih berpengalaman ataupun macam mana?
1: Ya, sebab kalau kita lihat ni, apabila bermain di Amerika Latin ni, biasanya sepanjang saya lihat dia orang punya kelayakan pun memang mereka sangat selesa lah bermain di atmosfera mungkin edit dengan keadaan cuaca persekitaran kan.
0: Ya, betul.
1: Dan juga mereka kali ini saya rasakan walaupun Messi ni kita kata mungkin lah ada yang cakap mungkin di hujung-hujung kerjanya dia, tetapi bagi saya sentuhan magisnya masih lagi ada, dan juga dengan penjaga pengalaman dia tu.
0: Ya, betul.
1: Kan masih lagi, saya rasa masih lagi memiliki peranan lah. Saya rasa mereka mungkin boleh melakukan double lah untuk kali ini.
0: Ya, jadi mungkin ya. Untuk pasukan Dark Horse yang macam terkejut lah tiba-tiba, wow ini tim
1: Dark Horse ni kan, saya rasa yang boleh membuat kejutan ni saya rasa mungkin pasukan Portugal lah.
0: Portugal?
1: Ya.
0: Kan Portugal dia antara tim yang
1: pilihan.
0: Ya, pilihan.
1: Biasa,
0: ya.
1: Kalau pasukan pilihan ni mungkin pasukan ni lah. Saya rasa-rasa Jepun lah. Jepun
0: lah, ya. Sebab Jepun pernah tewaskan Jerman kan?
1: Ya.
0: Argentina hari itu tewas dengan siapa?
1: Argentina tewas dengan Arab Saudi.
0: Oh, Arab Saudi.
1: 2-1. Masa pembukaan.
0: Ya, ya, ya. Betul-betul. Ya, itu kejutan juga lah kan. Tapi last-last dorang juara juga kan.
1: Kena juara. Saya rasa mungkin kali ini Jepun mungkin boleh buat kejutan.
0: Ya, jadi untuk laluan Brazil kali ini, adakah pilihan bagaimana coach merasakan pasukan Brazil kali ini yang dibimbing oleh coach ataupun jurulatih berpengalaman Ancelotti dan kelibat Neymar ada pula?
1: Dia kadang-kadang kan bila pasukan yang berstatus ramai bintang ni, kadang-kadang inilah masalah dia. Kadang-kadang dia kita suka nak melihat kan, tapi sebenarnya dari segi harapan tu memang kalau dulu Brazil ni merupakan pasukan pilihan, dengan memang kalau kita tengok senarai pemain yang dikeluarkan tu memang ramai yang bermain di luar daripada Brazil lah. Tapi macam saya cakap lah, kadang-kadang pasukan yang dihujani dengan ramai bintang dan pemilihan Neymar pula, walaupun saya rasa sepatutnya Neymar tu tak layak, tapi mungkin disebabkan pengaruhnya ataupun sebagainya. Jadi saya rasa kadang-kadang jurulatih juga susah nak buat pilihan ni bila banyak star-star di dalam pasukan ni.
0: Betul.
1: Jadi saya rasa kali ni Brazil mungkin pun tak akan boleh pergi jauh lah. Mungkin paling-paling pun suku akhir je lah.
0: Wah, wow, suku akhir lah. Okay. Kalau di final nanti, coach punya ramalan antara pasukan apa yang akan ke final nanti?
1: Saya rasa ramalan saya Argentina akan menentang pasukan Perancis lah.
0: Wow.
1: Boleh tak tu? Kemungkinan
0: boleh. Perancis. Kita tengok sama-sama nanti macam mana. Laluan-laluan dorang tu kan.
1: Ya. Dia repeat bagi tu tak tu.
0: Ya,
1: kalau laluan dia sama ngam lah.
0: Best tu. Okey. Apapun terima kasih coach sebab sudi orang bilang sama-sama menganalisis perlawanan Piala Dunia yang pertama di antara Meksiko dan juga South Africa dan juga perlawanan Korea Selatan dan juga Czech Republic. Walaupun malam-malam kena ganggu juga coach kan.
1: Kenapa? Minat punya pasal kita boleh. Okey coach, tak ada masalah.
0: Okey, terima kasih. Selamat malam, selamat menonton.
1: Okey, terima kasih coach. Selamat malam.
0: Okey, terima kasih. Itu dia tadi coach MK yang merupakan panel pemilih kepada pemain pedalaman dan juga coach ataupun jurulatih berdaftar dengan FM. Okey, nanti kita akan call lagi besok, ada lagi kita punya tetamu. Alright, jom kita terus layan lagu daripada Shakira, Burner Boy, Dai Dai, lagu tema Piala Dunia 2026. Sabah FM, bagus bah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM, bagus bah.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam hal itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Edi alias Mak Rusok untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Jelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Yong-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan

0: wabak boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah. Pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa.

Haram Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus Pak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama penerusi Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran Malaysia, Singapura, Brunei di aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayuh semua game buruh hantu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu edisi hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas, okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja, sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Yang pasti lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan. Satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National.

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari-hari Jumaat menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayuh geng-geng Buruh Hantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng Buruh Hantu. Happy Berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Menerusi segmen Nasional Geng Buruh Hantu, Nur Diana Nordin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng Buruh Hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Ada dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat Siti Nasional FM, Santero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya, yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Dato' Ramli Sarif, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: Waktu ini pastikan terus menghiburkan anda menerusi nasional game burung hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengulus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal. Kerana faham Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini. Untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun, di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV, santai kita eh. Hingga 6 pagi nanti, Nasional FM sentiasa di hati. Ya, burung hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga, secara langsung di TV OK, kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar. Ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling menjebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

biasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama. Menerusi National Game Roh Hantu bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Inilah Luna yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi kerasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Roh Hantu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adik kemah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City ya. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Borong Hantu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir, sama dengan Itan Chon, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Borong Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya Abdul Jalil dari Indau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Indau, layan National Game Roh Hantu, diikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, bungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sampai kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira pujuk tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya yang membuka National FM di pelbagai lokasi, jawab di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, masih terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Game Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini. 1.48 minit pagi, selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Rohantu. Maka telah bermulanya untuk secara langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus ataupun boleh mahu turun aplikasi RTM Klik. Baik, sampai-sampai itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesen B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategi JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, inisiatif strategi JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir. Macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya. Dan ada yang boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal ya. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen pemandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah ya. Nak buat kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik. Pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Rohantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyarikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Rohantu di Nasional FM.

0: Beza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Dama Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Al-Quran mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menjadikan lagi awal pagi ini untuk edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, pemulaan hari baru. Untuk segala hari pada hari ini, semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar, kita semua dipermudahkan urusan. Berjalan 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam Arif Masna Lusu. Assalamualaikum semua Geng Burung Hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Di Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Dah ada kopi ke belum tu, katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur dan terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat Geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, Happy Konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

sejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

lagu dendangan daripada Zian Hazin yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Roh Hantu. Apa khabar semua Game Roh Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Roh Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dendangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lomba yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tunjuk anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Pagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini . Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk bumi kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung juga, untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya, sabar-sabar, tenang-tenang kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi . Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK secara langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya . Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Click.
Yang mana perlu buat turun, buat turunlah secara percuma. Di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Clear dah boleh buat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh buat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak mula ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saja, terus berhibur kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

baik. Saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangapeli.

0: Beza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

Kopi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one coming.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalahan ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tasunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwa

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Was Pagi Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, baby, let's go.
1: Evo 611. Sandakan FM bersamamu.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak

Yesa, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam jemaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf di sini. Terima kasih semua yang mendengarkan Senakan FM seawal pagi ini. Ha, buka sejak siaran Senakan FM 5.50 pagi tadi kan. Ha, kita mula ke udara. Apapun kepada semua, seperti yang kita ketahui telah pun bermulanya Piala Dunia 2026 untuk perlawanan yang pertama tadi. Ha, nanti kita akan kongsikan lebih banyak lagi berkenaan dengan Piala Dunia, okey? Apapun, kami akan bersama dengan kamu sehingga pukul 11 pagi nanti bertemankan penolong jurutera Samin Burhan untuk segmen Evo. Edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Boleh dengarkan kami menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Sekejap lagi, kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Terus bersama kami di Senakan FM bersama Mo.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Okay, info cuaca untuk pagi ini kita akan mulakan dengan sandakan.
3: Yeah.
2: Sandakan, tapi semua ini hampir semua sama sebenarnya cuaca pada hari ini. Cap, macam Telupit sama sandakan, dia berkongsi cuaca yang sama. Pagi ini hujan di beberapa tempat. Lepas tu petang ribut petir di beberapa tempat. Malam kembali hujan di beberapa tempat. Itu untuk sandakan dan juga Telupit. Untuk Beluran, pagi ini hujan di beberapa tempat, malam pun hujan di beberapa tempat, tapi petang

0: Ribut petir di kebanyakan tempat. Kina batangan, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi ini, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Oke, itu ramalan cuaca untuk hari ini.
1: Untuk ni hari ya. Baik, untuk ramalan air pasang surut, kalau kita tengok nanti sekitar pukul 8 pagi, ketinggian Parasair 1.9 meter. Lepas tu surut pada sebelah petang 0.5 meter sekitar pukul 3.15 minit petang. Dan pada sebelah malam, ketinggian Parasair 1.2 meter sekitar pukul 9.54 minit malam. Kalau kita tengok dalam minggu ni, hujung minggu nanti, ada air yang mencecah 2.3 meter ketinggian dia. Pada hari Ahad 9.5. Air pasang lah. Air pasang kalau begini, siap sudah atur semua, memang siap pisim-sim. Mancing.
0: Okay lah kalau begitu, kita yakin saya lah sama si Sap memancing menon dia.
1: Peleng layak ni lah.
0: Piala dunia ini siang pagi dia main.
1: Itu piala dunia lama leh, banyak leh perlawanan.
0: Oi, pembukaan nilai siok itu.
1: Sudah pembukaan tadi pagi. Nanti kita ceritalah.
0: Okey. Yeah. Ada yang pertama, semua pertama. Yeah. Okey, tapi apapun sebelum kita pertamakan dulu lagu. Kita mendengar lagu dari siapa ni, Cap?
1: Dari siapa? Cepatlah ya, pusing.
2: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersama mu?
3: Lizzie.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Pasti ramai yang tahu, senyuman adalah satu senaman. Ia dapat merangsang tubuh melalui sistem saraf otak dan juga hormon. Kalau kita selalu senyum, badan kita pun turut tersenyum. Bukan itu saja tahu, hati pun rasa senang dan tenang. Lagi pula, bila kita senyum, kita telah gunakan 17 otot muka berbanding 43 ketika kita kerutkan dahi. Nak awet muda kan? Jom kita senyum. Senyuman satu senaman. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri terus memperkuku sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta daya saing yang kukuh. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah. Dato' Hajiji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbullah Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru.

Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026. Selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli bela yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semas. Assalamualaikum Madani dan salam hormat.

0: Ya, Piala Dunia 2026 telah pun membuka tirainya pada awal pagi tadi, di mana tuan rumah Angkol.
1: Ya, perlawanan ya. Pertama untuk pembukaan pertama di Meksiko, tuan rumah pertama menentang Afrika Selatan.
0: Betul.
1: Dan gol pertama telah pun dijaringkan oleh Quinones untuk Piala Dunia 2026 pada minit ke-9. Dan seterusnya Raul Jimenez pada minit ke-67. Okey, kad merah pertama pun ada sudah.
0: Bukan lagi satu, bukan dua, tapi tiga kad merah dilayangkan.
1: Tiga kad merah, South Africa dapat dua. Sitol minit ke-50, lepas tu Zwane pada minit ke-84, akhir sekali Montes pun dapat minit kecederaan 92.
0: Gila, ini antara pekat merah yang banyak juga untuk apa ni, pembukaan Piala Dunia untuk edisi 2026.
1: Betul, tapi kalau kita tengok perlawanan ni dikuasai oleh Meksiko lah.
0: Betul.
1: Okey, dengan 61%. Lepas tu 5 serangan tepat daripada Meksiko dan juga 3 serangan tepat daripada Afrika lah. Tapi kalau serangan
0: percubaan
1: biasa
0: tepat,
1: percubaan tepat. Kalau percubaan biasa tu yang dah kena-kena tu ada 16 lah, 16 kali dari Meksiko dan 4 kali saja dari Afrika Selatan, melihatkan betapa mendominasikan Meksiko ini.
0: Betul, betul, betul.
1: Pada perlawanan pembukaan, ialah tuan rumah kan. Kita pun harap perlawanan-perlawanan yang disajikan pada Piala Dunia ini akan apa, lebih padu lah.
0: Betul, betul, betul.
1: Sebab 48 pasukan ni, 48 pasukan dalam sejarah terbanyak sekali Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya.
1: Daripada kumpulan 32 kumpulan ke 48 kumpulan, mencari 32 lagi nanti.
0: Betul. Jadi jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang kedua untuk kumpulan A pukul 10 pagi nanti di antara Afrika, Afrika sudah tadi.
1: Korea Selatan.
0: Korea Selatan.
1: Wakil Asia.
0: Republic Czech. Pukul 10 pagi boleh saksikan di saluran TV OK.
1: Bermula pada pukul 9 pagi nanti.
0: Betul, RTM Klik pun ada, percuma saja.
1: Jadi ini sebenarnya satu perkembangan yang sangat baik. Kalau dulu kita perlu melihat dari rumah saja, tapi sekarang ini kita boleh tengok sudah dari telepon.
0: Betul.
1: Dah sama ada daripada aplikasi Android ataupun daripada Apple Store pun boleh.
0: Boleh.
1: Okey. Jadi jangan pergi mana-mana, nanti hasil mereka banyak pasal bola yang kita mau cerita ini, Sab. Tapi sebelum itu, bola-bola juga kan. Tapi kita mau dengar dulu Laman Nurani untuk pagi ini, yang diterbitkan sendiri oleh
0: ya, Abang Syafiq. Kau bersih dulu, kau punya jiwa. Dengar dulu.
1: Katanya kau yang bersih jiwa, kau tuh. Oke? Okay, jom dengarkan terlebih dahulu Laman Nurani untuk pagi ini.
2: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia berkata mereka takut akan azab Allah, takut kepada neraka, takut kepada pembalasan dosa, takut akan hari perhitungan. Namun dalam masa yang sama, dosa masih dianggap perkara biasa. Maksiat dilakukan tanpa rasa bersalah. Solat dilengah-lengahkan, lidah mudah menyakiti, mata masih melihat yang haram, hati masih cinta kepada dunia melebihi akhirat. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah kita takut kepada Allah atau sekadar takut pada ucapan tetapi belum hadir rasa takut dalam hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat yang sebenar bukan sekadar ucapan di bibir, bukan hanya menyebut astaghfirullah berulang-ulang kali, tetapi hati masih mencintai dosa yang sama. Taubat yang sebenar ialah taubat yang melahirkan penyesalan, meninggalkan maksiat dan berazam untuk berubah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, hari ini bibir manusia mudah meminta ampun, tetapi hati belum benar-benar bertaubat. Kita menangis kerana takut diuji, tetapi belum menangis kerana banyaknya dosa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum pun sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga pun banyak bertaubat. Bagaimana pula dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Dalam pandangan ahli sufi, dosa yang paling bahaya bukan hanya maksiat pada anggota, tetapi dosa hati, yakni riak, sombong, dengki, ujub dan cinta dunia. Kerana kadang-kadang manusia meninggalkan dosa zahir, tetapi masih menyimpan penyakit hati yang menggelapkan jiwa. Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, hakikat taubat ialah engkau melupakan dosa itu kerana besarnya rasa cinta kepada Allah. Maksudnya, orang yang benar-benar bertaubat bukan sekadar meninggalkan dosa kerana takut manusia tahu, tetapi kerana hatinya malu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Lihatlah kasih sayang Allah. Walau sebanyak mana dosa manusia, pintu taubat tetap dibuka selagi nyawa belum sampai ke kerongkong. Maka jangan putus asa daripada rahmat Allah, tetapi jangan juga merasa aman dengan dosa yang dilakukan berulang kali tanpa penyesalan. Para pendengar yang dikasihi, hari ini marilah kita belajar menjadi hamba yang benar-benar bertaubat. Bukan hanya istighfar di bibir, tetapi hadir penyesalan dalam hati. Bukan sekadar takut azab Allah, tetapi malu untuk terus melakukan dosa di hadapannya. Kerana taubat yang ikhlas mampu mengubah hati yang gelap menjadi hati yang dekat kepada Allah. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan hati kita sentiasa hidup dalam keinsafan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Okey, dan kami seranglah si Sab sama Angkol Totong akan bercerita pasal bola saja hari ini. Tukar-tukarlah banyak juga maklumat yang kami kongsi-kongsi. Tapi kebanyakan kita akan cerita pasal bola lah. Jadi kalau kamu rasa Piala Dunia ini siapa pilihan kamu, kamu boleh WhatsApp seranglah kasih tahu siapa pilihan juara untuk Piala Dunia 2026 dan orang bilang kenapa kamu pilih pasukan itu. Oke, okay? Jadi bila-bila masa saja si orang kasih bacalah kamu orang punya pilihan. Mana tahu kan kamu punya pilihan tepat. Alright. Jadi jangan pergi mana-mana, nanti kita akan bersama seketika nanti kita terus berhibur dengan sebuah lagu terlebih dahulu. Lagu dari Alif Sattar and the Locos Istri.

0: keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: Sabah

bersamamu. Evo, ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Okey, waktu sekarang sudah pukul 7.19 minit pagi. Angkol mau kasih kongsi dulu satu maklumat untuk kamu orang semua hari ini berkaitan dengan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Bahagian Sandakan 2026 yang akan berlangsung pada 16 Jun 2026 bermula pukul 8.30 pagi hingga 1.30 tengah hari di Masjid Daerah Sandakan. Jadi majlis merupakan aktiviti tahunan bahagian pendidikan Jahins melibatkan acara tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, bercerita kisah dari Al-Quran, maharah kiraah wal kitabah khat dan juga nasyid. Majlis insyaallah akan diresmikan oleh Senator Datuk Annabel Alias Sujana Haji Prian.
1: Iya. Cakap pasal masjid daerah Sandakan, hari ini juga macam biasa kita akan bawakan siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari masjid daerah Sandakan. Kau boleh dengarkan menerusi saluran RTM Klik ataupun boleh dengarkan terus bersama kami menerusi FM 90.1.
0: Oh yeah. Right. Jadi jom kita terus berhibur lagi
1: dan sarapan.
0: Sarapan lah belum. Kita mau dengar berita ringkasan FM 7.30 minit pagi nanti.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahagian kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di sendakan.

0: ini.
1: Oke, yang menarik di medsos untuk hari ini aku mulai dulu cap ini pasal warga emas ditahan.
2: Kenapa?
1: Sebab dia memiliki pelbagai hasil hidupan liar dilindungi dan dirampaslah. Oke, ini berlaku di Tawau, Sab.
2: Oh, Tawau.
1: Oke, warga emas itu ditahan selepas pihak berkuasa menemukan pelbagai hasil hidupan liar dilindungi termasuk daging rusa, kijang, dan landak serta seekor tenggiling dalam sebuah serbuan di sebuah rumah di Kampung Kalumpang, Jalan Tawau Sempurna. Jadi lelaki tempatan berusia 86 tahun cap ditahan dalam operasi itu yang dijalankan unit siasatan persikan siasatan khas WCB bersama Jabatan Hidupan Liar dan Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kuna. Dan Jabatan Hidupan Liar dalam Sabah dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan di kediaman suspek menemukan sebuah peti sejuk yang dipercaya digunakan untuk menyimpan pelbagai bahagian haiwan liar dilindungi lah. Dan katanya suspek dipercaya memiliki hidupan liar dan hasil hidupan liar tanpa dokumen atau permit yang sah. Dan siasatan awal turut mendapatilah dipercayai terbabit dalam kegiatan menjual hidupan liar dilindungi secara haram kepada pelancong di daerah Sempurna. Semua rampasan dibawa ke Jabatan Hidupan Liar untuk tindakan lanjut manakala suspek ditahan bagi membantu siasatan dalam mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997. Kau tahu gak, Sab?
2: Enggak.
1: Kalau pesalah nih boleh dikenakan denda tidak kurang RM50,000 atau tidak melebihi RM250,000 serta penjara antara 1 hingga 5 tahun. Jadi JSL menegaskan bahwa pemilikan, perdagangan dan penyimpanan hidupan liar dilindungi tanpa kebenaran merupakan kesalahan serius di bawah undang-undang.
2: Iya.
1: Itu yang ingin dikongsikan hari ini.
2: Baik, kita hangat dengan Piala Dunia 2026, tapi ada satu protes yang tercetus.
1: Oke,
2: di mana demonstrasi membabitkan pelbagai kumpulan masyarakat tercetus di Mexico City menjelang majlis pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani serta Pekerja Sektor Pengangkutan. Nah, ini isu lain tapi di apa ni? Rio lah sewaktu pembukaan Piala Dunia ni. Nah, mereka ni menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Dan penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Kau bayangkan, Bang, kejohanan pembukaan dekat-dekat situ siap dorang buat tunjuk perasaan. Jadi polis menghalang mereka daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Zocalo, dan peserta demonstrasi turut membakar sepanduk serta merobohkan penghadang di sebuah stesen kereta api bawah tanah sebelum anggota keselamatan ditempatkan di lokasi. Dan untuk makluman juga kepada semua, mungkin tak tahu juga Angkol, yang mana Piala Dunia edisi kali ini dia punya tuan rumah bersama, ada tiga kan, Meksiko,
1: Kanada
2: sama ni Amerika Syarikat.
1: Jadi
2: ini
1: ada tiga pembukaan berasingan.
2: Betul, itu yang tercetuslah protes menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Tapi kalau kita tengok kan, macam kita ni, walaupun kita di Malaysia ni kadang ada juga pelbagai isu kan yang membuat orang-orang macam marah apa semua, melibatkan kita punya persatuan bola sepak, tapi semuanya dalam keadaan terkawal, Angkola, alhamdulillah lah.
1: Okay. Dia kalau kita tengok di kita punya negara di Malaysia, asal dia berkait pasal bola, hilang sudah semua. Tinggal bola dulu. Abaikan yang lain, tinggal bola dulu.
2: Uy, tapi hari ini jangan kamu lupa, pukul 9 nanti ada perlawanan yang kedua untuk kumpulan E.
1: Sebelum sepak bermula pada pukul 10 pagi nanti. Betul. Di antara Korea Selatan dan juga Republik Cek. Okay, nanti kita cerita lebih lanjut 9:30 nanti. Siapa yang akan marah lah. Kita cerita pasal 6 kumpulan dulu lah, Sab.
2: Betul.
1: E sampai E, Z. B, C, D, E, F. Sampai F lah. Sampai F. Siapa yang mungkin sih, Sab, ada dia punya apa siapa yang mau naik pergi atas kan?
2: Begitu.
1: Siapa yang mau pergi pusingan ke Kalamati 32. Lain sikit ni punya peraturan ni kali. Sebab juara dan naib juara 12 kumpulan tu akan terus masuk.
2: Masuk, betul.
1: Dan untuk 8 yang terakhir menjadikan 32 daripada nomor 3 yang terbaik. Jadi susah meramalkan sebenarnya, bukan macam dulu. Dulu 1-2 terus pergi 16 terbaik kan.
2: Betul, betul.
1: Dari 32 pergi 16, tapi ini lainlah. Selama 39 hari ini Anda akan disajikan dengan banyak perlawanan lah orang bilang.
2: Iya, betul. Jadi sama-samalah kita sokong pasukan kegemaran kita tanpa provokasi dengan orang lain.
1: Dan jangan lupa saksikan di RTM.
2: Iya, percuma.
1: Percuma di Sukan Plus pun ada. Di suka di pelantar-pelantar TV ke apa? RTM Klik boleh tengok secara percuma. Okey. Ya. Jadi jangan pergi mana-mana, pukul 8 kita ada berita Sabah FM.
2: Iya.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sabah FM. Bersama

Fi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda Kalimfair bersamamu.
2: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademik FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM 419-589-5858.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah beri tumpuan Tibet, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita

0: berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus memperkukuh sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan modal insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta berdaya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah.
1: Perkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, pengukuhan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.